Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, angin kencang di seputaran Tompilo 8. Dan memang Bapak Mama Saudara, berdasarkan pantauan dari BMKG sendiri, ya angin kencang itu akan berlangsung ya sampai akhir Agustus 2026. Bertahan dengan kondisi saat ini, kalau Senin memungkinkan untuk liburan keluar kota, jalan-jalan keluar kota, di rumah juga dengar perempat. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, di ini pagi Ketong juga akan mengikuti ya dokumenter terkait dengan Taman Wisata Alam Camplung. Karena Ketong tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur ini bukan hanya menjadi rumah bagi para manusia saja ya, tetapi juga rumah bagi satwa-satwa yang ada, khususnya satwa endemik di Pulau Timur.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pemirsa dan pendengar RRI hanya butuh waktu 60 menit berkendara dari kota Kupang untuk menemukan sebuah pelukan alam yang begitu sejuk. Inilah Taman Wisata Alam Caplong, Kabupaten Kupang. Bersama saya Febriana Arum akan membawa Anda menyusuri jejak-jejak konservasi dan keindahan tersembunyi di jantung timur ini.
1: Lebih dari sekedar tempat rekreasi, Taman Wisata Alam Caplong adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan. Hutan tropisnya menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa endemik timur. Airnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dan ketenangannya menjadi ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami alam. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur trekking, menikmati udara sejuk pegunungan, hingga melihat penangkaran satwa seperti ular dan buaya yang menjadi bagian dari edukasi konservasi. Namun keindahan ini bukan tanpa tantangan. Di balik rimbunnya pepohonan, ada kerja panjang yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
2: Di Taman Wisata Alam Caplong, sudah dibagi dalam beberapa blok, diantaranya blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok rehabilitas, dan blok religi. Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air. Yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Oenaik. Itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya. Beda dengan di tempat lain, di musim hujan itu debit mata airnya besar. Kalau di Caplong tidak. Dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Oenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang, yang kedua Wisma Oematonis, yang ketiga masyarakat Desa Caplong 2, itu dengan instansi terkait di sini. Jadi digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini. Tetapi kesehariannya mereka tidak selamanya ke sini untuk melakukan mandi atau cuci di sini, karena kita dari Balai Besar KSDA sudah menetapkan batas-batas penggunaan air ini. Karena kolam atau sekitaran kolam area ini sudah merupakan area wisata, sehingga ada perlakuan khusus seperti ketika masuk ke sini, satu, kami dilarang membakar, bawa makanan yang mentah seperti ayam, ikan, dari aturan konservasinya dilarang membakar atau menyalakan api di area wisata. Itu satu. Yang kedua, menjaga sampah plastik ataupun residu popok yang dibuang atau dibawa oleh pengunjung agar kawasan ini tetap terhindar dari pencemaran. Sehingga kami selalu menyiapkan bak sampah dari plastik, kantong atau tong sampah plastik, kami selalu menyiapkannya di setiap shelter yang ada di dalam sini maupun tempat di mana mereka berenang di kolam situ. Kita siapkan bak sampahnya sehingga sampah-sampah plastik itu betul-betul tidak dibuang sembarang. Itu perlakuan khususnya di situ. Terus menjaga keamanan, kami selalu melibatkan juga stakeholder, dalam hal ini pihak kepolisian, kecamatan dan koramil, untuk membantu di dalam keamanan pengunjung baik di hari libur maupun di hari biasa seperti ini. Itu sehingga tidak ada terjadi yang namanya pembunuhan atau perkelahian atau tawuran di dalam sini.
1: Taman Wisata Alam Camplong tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem konservasi nasional. Disinilah upaya perlindungan terhadap satwa endemik dan juga tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui patroli rutin di setiap area konservasi.
2: Rutinitas kami di Resort TWA Camplong itu yang pertama, setiap hari Senin dengan hari Rabu itu kami melakukan patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana, atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Camplong 1, Desa Camplong 2, Desa Oibola Dalam, Desa Nauno dan Desa Silu. Sehingga kegiatan anjang sana ini kan biasanya mengelilingi ke pemukiman masyarakat di sekitar seputaran kawasan. Kami ke sana itu tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa sih. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsikan di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Itu mereka punya lokasi dekat kantor kami. Mereka aktivitasnya menjual kopi, keripik. Dan untuk kelompok Enak Sejahtera itu, dia selain menjual kopi, minuman dan makanan ringan, mereka juga ada usaha kelompok, yaitu keripik pisang dengan penyewaan ban ketika ada pengunjung. Terus ada kelompok KTH Nekemesek Silu, itu kelompok pemanfaatan air, jadi berada di Desa Silu, dan kelompok pemanfaatan air juga di Desa Camplong 2. Hari Jumat itu kami melakukan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu di seputaran area wisata. Kami membersihkan sampah, menata di dalam, menyiapkan fasilitas umum seperti MCK untuk kegiatan hari libur. Di hari Sabtu dan Minggu itu kan ada hari libur, berarti ada pengunjung yang masuk.
1: Konservasi bukan hanya tentang menjaga hutan tetap hijau, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan di dalamnya tetap berlangsung termasuk upaya pelestarian satwa endemik yang nyaris mengalami kepunahan.
2: Terkait dengan satwa endemik ini, dulu ada burung kakatua juga ya, tapi dengan adanya pertambahan populasi manusia, sehingga satwa tersebut sudah tidak ada lagi di TWA Camplong. Tetapi di sini ada beberapa satwa endemik yang masih ada, seperti Merpati Timur, ada Walik Ratu, dan Pergam Timur. Terus ada juga yang jenis burung hantu, Pungguk Timur. Ada juga satwa endemik jenis paru bengkok, itu seperti Perkici Timur, Nuri Raja Kembang. Terus ada juga jenis isep madu, itu ada isep madu timur, Melipaga Dada Lurik, dan Mizomela Timur ya. Dan ada juga satwa endemik yang kecil lagi, yaitu Kancilan Timur, Kipasan Dada Lurik, Cikrak Timur, ada juga yang namanya Jecu Timur, ada juga yang namanya Anis Timur ya, ada Sikatan Bakung, Cabe Timur, dan Galatik Timur. Ular sanca masih ada, ya, ada makloti, ular hijau, ular lidi yang kita jumpai dalam ketika kami melakukan patroli itu ya masih ada. Itu adalah satwa-satwa endemik yang terdapat di TWA Camplong. Kalau tanaman-tanaman ini dari berbagai macam jenis ya. Kalau yang di depan kita ini ponisum yang paling besar itu yang gede. Biasanya lebah itu lebih senang bersarang di ponisum itu. Ada juga kopi hutan, ada juga jati, ada juga beringin, dan lain sebagainya banyak.
1: Di balik keheningan hutan Camplong, ada kehidupan yang terus bergerak. Suara kicauan burung-burung di pepohonan, bahkan satwa liar yang menjadikan kawasan ini sebagai rumah mereka. Keanekaragaman hayati yang ada di sini menjadi bukti bahwa alam timur menyimpan kekayaan yang luar biasa. Namun, tanpa perlindungan, semua ini bisa hilang dalam sekejap.
3: Awalnya kan masyarakat peduli api ini kan belum terbentuk. Nanti datang yang 2013 itu terbentuk masyarakat peduli api karena itu sudah musim kemarau, itu kan kebakaran hutan. Jadi dari petugas kehutanan mau sendiri ambil alih kan tidak bisa. Jadi dong harus butuh masyarakat yang di dekat KSDA untuk bisa bantu memadamkan api. Jadi dong ambil kota masyarakat yang ini bentuk kelompok MPA, masyarakat peduli api. Karena yang sekarang kami kan tinggalnya di tanah kehutanan, jadi mau tidak mau tokoh harus terkait di dalam supaya kalau ada apa-apa kan tanggung jawab itu kan selalu ada. Kesulitan itu yang kalau di musim kemarau itu yang kebakaran. Kebakaran itu yang semua itu harus keluar. Butuh semua yang kelompok dari MMP, MPA itu harus semua keluar bantu memadamkan api karena di musim kemarau itu kan semua itu kan kering, lahan kering semua. Jadi kami senang karena di Camplong sini yang kehutanan punya ini, kan air ini kan tetap ini terus. Jadi kita harus jaga lingkungan. Karena yang terbentuk kelompok MMP dengan MPA ini bukan semua. Untuk masyarakat ini ada yang membantu, ada yang tidak. Karena dong anggap ini kan kami sebagai petugas, jadi kalau minta bantuan ada yang bantu, ada yang tidak, ada yang senang dan ada yang sonde.
1: Di balik kelestarian hutan Camplong ada sosok-sosok yang bekerja untuk memastikan kawasan ini tetap aman setiap harinya. Mereka adalah masyarakat penjaga hutan, berjalan menyusuri jalur-jalur sunyi, memastikan tidak ada ancaman yang merusak keseimbangan ini. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat mereka kerja, tetapi rumah yang harus selalu dijaga kelestariannya.
4: MMP itu kalau di resort Camplong di kawasan konservasi itu NMP itu masyarakat mitra Polhut yang tugasnya itu untuk membantu menjaga dan melindungi kawasan hutan, seperti membantu polisi kehutanan dalam mengatasi illegal lodging, terus ada yang masuk berburu satwa di kawasan konservasi. Kami juga membantu polisi kehutanan untuk menegur. Kami juga melakukan patroli di satu bulan itu biasanya kami lakukan 3 kali. Itu dengan patroli mandiri, patroli karhutla, dan patroli pengamanan kawasan. Awal mulanya saya bergabung itu ketika ada kegiatan di kantor resort, Resort Tewa Camplong, itu kegiatan, itu patroli, kegiatan patroli. Terus dari kantornya itu yang bentuk mitra Polhut. Sebelum kami bergabung di mitra Polhut itu dari kantor yang sudah usul. Ya, jadi nama kita tuh kaget sudah ada saya begitu. Karena sebelum-sebelum itu kan kita sering ada kebakaran, ada kerusakan hutan, sering kami membantu atau membantu petugas. Tau? Makanya itu nama-nama kita itu sudah ditulis. Jadi ketika ada usulan bahwa mau bentuk mitra Polhut, nama-nama kita sudah ada di dalam. Pesan dari saya sih buat masyarakat, kita manusia yang hidup dekat dengan kawasan hutan, sebaiknya kita selalu menjaga hutan, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan tebang pohon sembarangan, terus kalau di musim kemarau tuh jangan bakar hutan sembarangan, karena kalau tanpa ya, ini hutan pun hijau, mungkin kota masyarakat soalnya akan bisa menikmati air. Orang di pinggiran kota kebanyakan datang cari tempat dingin tuh, cari tempat sombar tuh di kota sini. Jadi itulah pentingnya hutan tuh, kota harus selalu menjaga hutan tuh, karena hutan terlalu banyak berfungsi.
1: Di sekitar kawasan ini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami bahwa hutan bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga. Air dari kawasan mata air Camplong menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup dan hutan, menjadi warisan yang tak ternilai, yang memiliki sejarah panjang untuk selalu dituturkan ke generasi selanjutnya.
5: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Sehingga pada waktu itu sampai dengan sekarang Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat, membawa hewan, mereka melakukan ritual adat. Setelah panen, mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Berlangsung mulai dari tahun 80-an, mungkin karena kemajuan zaman, akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral. Ada tempat terutama di belakang kita ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua.
1: Bagi masyarakat sekitar, hutan Camplong adalah bagian dari kehidupan mereka, yang mana airnya digunakan untuk keperluan setiap hari, lingkungannya dijaga, dan keberadaannya tetap dihormati.
5: Nah, pada kesempatan ini juga, harapan kami dari pihak pemerintah desa nanti akan bersama-sama dengan KSDA, supaya di desa kami juga sudah terbentuk lembaga adat, agar kita secara adat, pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga hutan, air, dan apa yang terkandung di dalamnya. Aturan adatnya sendiri itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti didenda adat berupa harus bunuh babi, dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali dengan denda adat seperti sapi atau babi, terus dengan beras, panggil orang-orang di sekitar bahwa lain kali dia tidak berbuat lagi, sehingga mereka juga menyaksikan bahwa dia tidak akan ulangi perbuatan untuk kedua kali. Kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk, sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Kedepan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat yang ini, sehingga itu jadi salah satu kebanggaan wisata, sehingga bukan hanya pemerintah sendiri yang menjaga ini hutan, menjaga ini satwa yang ada di dalam, tapi masyarakat sendiri yang menjaga dengan adanya melibatkan lembaga adat. Itu berarti lebih banyak orang yang mengawasi, karena petugas yang tugas ke sini ada waktu untuk pindah. Tapi masyarakat dia lahir di sini, dia ada di sini, dan bahkan dia sampai meninggal juga pasti ada di sini. Sehingga itu yang kita harapkan, agar masyarakat juga menyadari bahwa ekosistem yang ada, terutama hutan, tanah, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu penting bagi keberlangsungan anak cucu mereka.
1: Taman wisata alam Camplong bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang edukasi dan rekreasi. Di sini, pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati, tetapi juga memahami bahwa setiap langkah di hutan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan kita di Taman Wisata Alam Camplong mungkin berakhir di sini. Namun cerita kita tentang alam, tentang satwa, dan tentang manusia yang menjaganya akan terus berlanjut. Di tempat ini kita belajar bahwa menjaga alam bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena apa yang kita lindungi hari ini adalah warisan bagi generasi esok. Saya Febriana Arum, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Hari libur, hari Minggu, tapi angin cukup kencang di seputaran Tompilo 8. Ketong coba lihat perkiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang ya. Karena beberapa waktu lalu sempat juga wawancara dengan perkirawan dari BMKG kelas 1 El Tari Kupang, dikatakan bahwa untuk cuaca di Nusa Tenggara Timur itu dia punya angin berhembus sampai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur sampai dengan akhir Agustus 2026. Dan berhubung sekarang musim kemarau, jadi ketong sana ada hujan-hujan juga ya. Gerimis-gerimis kayak kemarin justru ada sampai nanti tanggal 3. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, untuk ini hari dan besok tanggal 2 dan tanggal 3, Kota Kupang merupakan wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang. Jadi waspada dengan angin kencang yang terjadi ya. Di pagi dia semula FOE. Dan yang pasti bukan hanya Kota Kupang saja, tapi Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Sabure juga. Nah, Bapak Mama Saudara, dikatakan bahwa angin monsun timur itu semula aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan yang pasti waspada juga ya di angin kencang seperti sekarang yang sifatnya kering itu berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketong lihat ketempung lahan mulai kering, dia punya rumput-rumput. So, sane tahu mau bikin apa lai, akhirnya ketong iseng-iseng ya. Ketong coba-coba untuk bakar-bakar pi merambat sampai jauh nun jauh di sana ya. Dan memang beberapa kejadian di Kota Kupang sendiri ya, kebakaran itu terjadi di kebakaran lahan ya. Kebakaran lahan di Kota Kupang. Dan yang pasti ini perlu kewaspadaan ketong bersama. Di musim angin begini, di kondisi seperti ini, jangan sampai ketong

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita.

0: sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer, kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi. Apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisin itu dibilang Koen Hantuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di kota Kupang.
0: Pada waktu lampau, sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, koin lebih sih bilang tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello. Tidak jual, oh ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya, sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah ini kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih. Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmon Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Yeah.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu yang betul. Sehingga itu jadi gembilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmon Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melihat pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kedacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus memperkenalkan potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Pusat Letjen TNI Marsiano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium Sumba Barat. Beberapa destinasi yang menjadi tujuan rombongan antara lain Sanubari, Alamaya, dan Nihiwatu. Ketiga lokasi tersebut dikenal memiliki keindahan alam yang memadukan panorama pantai, budaya lokal, serta suasana eksklusif bagi para wisatawan. Wakil Bupati Timur Rangga menjelaskan, Sumba Barat memiliki berbagai kekayaan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dunia. Menurutnya, promosi melalui kunjungan tokoh nasional menjadi langkah penting untuk memperkenalkan potensi daerah yang lebih luas. Beralih ke informasi berikut, Telaga Nirwana di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya menawarkan panorama alam yang memikat wisatawan. Destinasi ini menjadi salah satu pesona tersembunyi di Kabupaten Rote Ndau. Telaga Nirwana berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai Bua Dale. Kawasan ini menyuguhkan perpaduan telaga, pantai, dan gua alami dalam satu destinasi. Daya tarik utama Telaga Nirwana adalah teluk sepanjang sekitar 700 meter. Teluk tersebut bermuara langsung ke sebuah gua dengan panorama yang masih alami. Di tengah telaga terdapat batu besar berbentuk hati yang menjadi ikon kawasan wisata. Airnya sangat jernih sehingga hamparan pasir putih terlihat hingga ke dasar telaga. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Alamat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 101,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Saudara, obrolan akan sih hadir menemani Bapak Mama di pagi ini ya. Bahwa di kesempatan kali ini obrolan Akamsi akan beromong dengan salah satu anak muda hebat ya, petani milenial yang ada di Desa Besmarak, Kabupaten Kupang. Langsung saja kita menyapa Kakak Rizaldi Timati. Selamat pagi Kakak Rizaldi.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Iya, beta panggilnya Kakak Rizal boleh?
1: Boleh Kak, boleh.
0: Iya, Kakak Rizal salam sehat ya.
1: Ya, salam sehat.
0: Baik, di pagi ini kita bicara tentang petani milenial, garda depan ketahanan pangan. Dan kalau bicara soal petani milenial ini, terkadang kita seringkali salah artikan. Nah, pasti orang juga bertanya-tanya, sebenarnya perbedaan antara petani milenial dan juga petani tradisional itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Kak Rizal?
1: Iya, Kak. Mungkin secara umum sih petani milenial dengan petani pada umumnya itu sama, pekerjaannya sama, kita mengelola lahan, bibit tanaman, tanaman, tetapi cara perawatan, cara menyiramnya itu mungkin sedikit berbeda dengan petani-petani pada umumnya. Kami di terkhususnya di kelompok kami yang ada di Semarang ini, kami menerapkan yang namanya pertanian yang berbasis integritas, dan yang berbasis istilahnya bukan saja kami yang bertani, ini juga menerapkan perikanan dan juga peternakan yang ada di sini. Kemudian dengan cara penyiraman yang kami gunakan, juga kami menggunakan sistem irigasi tetes yang kami terapkan di lahan-lahan kami yang di sini. Nah, mungkin itu yang membedakan kami dengan petani-petani lain pada umumnya. Biasanya orang menggunakan sistem irigasi lepas atau airnya dilepas saja. Namun dengan sistem irigasi tetes yang kami gunakan ini, kami memudahkan dalam pekerjaan, juga dalam waktu kami untuk menyiram tanaman-tanaman kami, lalu kemudian irit dalam penggunaan air.
0: Baik, seperti itu ya. Dan juga untuk tanamannya sendiri berarti lebih bervariasi begitukah Kak Rizal?
1: Iya, memang betul. Dalam pepulangan itu ada berbagai jenis tanaman yang kami tanam, bukan hanya satu komoditas, tapi satu komoditas saja yang kami tanam. Tetapi kami biasanya kalau dalam bahasa pertanian bilang tumpang sari. Jadi dalam pepulangan itu ada berbagai jenis tanaman yang kami tanam, dan jenis-jenis tanaman itu jenis tanaman bulb yang kami tanam.
0: Baik, jadi kalau khusus untuk di Desa Besmarak, fokus ke tanaman sayurkah atau mungkin cabai, tomat, atau semua dicampur jadi satu begitu Kak?
1: Iya, di sini memang kami bervariasi Kak. Yeah. Mulai dari tanaman sayur-sayuran, sayur, pakcoy, sayuran kol, brokoli, dan juga sayuran buah seperti ketimun, tomat, buncis, lombok juga, kacang panjang. Itu yang kami biasanya akan tanam di daerah ini.
0: Baik, kalau untuk sistem kerjanya sendiri apakah perorangan atau mungkin per kelompok begitu Kak?
1: Iya, kebetulan kita di sini dalam satu komplek, dalam satu ini kami kerjanya per orang, masing-masing olah lahannya sendiri. Jadi kami kerja untuk perorangan, maksudnya perorangan lah, tidak pakai ini, masing-masing mengelola di punya lahan.
0: Baik, seperti itu ya. Tapi dapat pelatihan begitu ya, secara bersama-sama begitu Kak ya?
1: Iya, puji Tuhan, Kak. Memang secara pekerjaan kami bekerja di lahan kami masing-masing, tetapi kami terbentuk dalam satu kelompok. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang kami ikut. Kebetulan ada mitra yang bersama dengan kami juga. Dan puji Tuhan, kami adalah kelompok ini juga berkolaborasi dari beberapa pihak.
0: Boleh tahu kalau untuk Kak Rizal sendiri sudah menekuni dunia pertanian ini berapa lama dan manfaat yang dirasakan antara ketika sebelum tergabung menjadi petani milenial begitu dan sesudah menjadi petani milenial, Kak?
1: Iya, kita mulai menekuni pekerjaan pertanian ini semenjak tahun 2000, kurang lebih dari tahun 2018. Karena memang jujur latar belakang saya itu orang perikanan, Kak.
0: Iya.
1: Saya dulu sekolahnya di perikanan, juga sempat bekerja di laut, tetapi kemudian banting setir. Orang bilang banting setir di dunia pertanian, mulai bekerja di pertanian ini dari tahun 2018 dan kemudian sampai sekarang masih tetap menekuni pekerjaan di bidang pertanian.
0: Baik. Tapi yang kakak rasakan mungkin dari tahun 2018 ini apakah memang sudah menggunakan sistem untuk pertanian modern begitu, Kak, dengan irigasi tetes ataupun mungkin sistem penanamannya juga yang lebih bervariasi begitu, atau dari awalnya ikut yang cara-cara tradisional baru saat ini dirubah menjadi sistem pertanian yang petani milenial lakukan?
1: Iya, memang pada awalnya kami menggunakan sistem sama seperti petani-petani umum pada biasanya. Tapi sudah kurang lebih 2 tahun belakangan ini baru kami menerapkan yang namanya pertanian terpadu, pertanian integritas, dan kemudian kemarin bulan Maret kemarin 2025 ini baru kelompok petani milenial ini terbentuk.
0: Iya.
1: Dengan

0: adakah mungkin perbedaan yang dirasakan oleh Kakak Rizal ya sebagai seorang petani sebelum tergabung dalam petani milenial, mungkin hasilnya kurang memuaskan begitu, atau sistemnya yang terlalu melelahkan seperti itu Kak, silakan.
1: Memang ketika bergabung di dalam, sebelum bergabung di dalam ini petani milenial, memang kami bekerja hanya untuk mencari nafkah lah, untuk nafkah kehidupan kami sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tetapi kemudian ketika ada beberapa pihak yang datang menawari kami untuk tetap bersama, memang ada manfaat kami yang kami dapat, terutama pengalaman-pengalaman yang dibagi kepada kami melalui pelatihan-pelatihan yang ada, dan kemudian dengan cara bercocok tanam yang baik dan merawat tanaman dengan baik dan benar seperti apa, kami baru dapat pada kelompok ini. Nah, jadi memang banyak manfaat yang kami dapat setelah kami tergabung di dalam kelompok petani milenial ini.
0: Ya. Kalau untuk hasil panennya sendiri, apakah ada perbedaan juga yang dirasakan oleh Kak Rizal sebagai petani milenial begitu Kak? Silakan.
1: Memang hasil panennya tidak begitu berubah 100%, tetapi setidaknya ada peningkatan dari hasil-hasil sebelumnya. Karena kalau kita kalkulasikan dari pertama kita mengolah lahan sampai dengan masa pasca panen, itu kalau kita kalkulasikan kita punya keuntungan sedikit lebih besar daripada ketika kita belum menggunakan teknologi-teknologi modern yang ada di sekitar ini yang kami terapkan. Memang hasilnya kurang lebih 50% lah kami mendapat keuntungan lebih dari hasil-hasil yang sebelum.
0: Iya. Ini kalau mau dibilang untuk 50% hasilnya lebih banyak begitu ya, lebih baik lah ya dirasakan oleh Kak Rizal juga teman-teman yang tergabung sebagai petani milenial. Tadi ada menyebutkan tentang teknologi-teknologi pertanian, apakah seperti yang ada dalam bayangan kami mungkin menggunakan aplikasi atau mungkin ada teknologi-teknologi yang dikembangkan di dunia pertanian untuk memudahkan para petani begitu Kak, silakan.
1: Ya, untuk sekarang mungkin kami masih menerapkan yang namanya sistem pertanian irigasi PT.
0: Iya.
1: Sekarang kami masih menerapkan itu. Kami juga pemasaran, kami juga baru memulai dengan namanya pemasaran online. Jadi mungkin untuk hal-hal lain yang lebih besar, kami memulai dulu dari hal-hal yang kecil. Nanti kebutuhan ke depan, kami akan dengan adanya kolaborasi yang ada, kami juga akan menerapkan pertanian modern yang sama seperti dilakukan oleh daerah-daerah luar pada umum.
0: Baik, baik. Kalau untuk saat ini tantangan yang dihadapi oleh Kakak Rizal dan juga teman-teman yang tergabung dalam kelompok petani milenial di Desa Bismarck, seperti apa tantangannya Kak dan solusinya untuk mengatasi masalah-masalah ataupun tantangan yang dihadapi ini?
1: Ya, memang ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baik itu pasti tentu ada tantangan. Memang kalau tantangan kami dalam pertanian, khususnya dalam kelompok tani petani milenial ini, kami kebanyakan ini anak-anak muda. Jadi kami ketika kami bekerja, kalau hasil yang kami dapat itu belum cukup memuaskan dari kami, biasanya kami anak-anak muda itu mau cari yang lebih. Kalau kurang bersyukur lah kalau dapat hasil yang belum maksimal. Jadi memang tantangan itu kadang kami sebagai anak-anak muda belum banyak bersyukur. Lalu kemudian ketika kami melakukan pekerjaan di kebun, di lahan kami masing-masing, sekarang begitu banyak hama serta penyakit yang datang menyerang tanaman-tanaman kami, sehingga ini juga mengganggu akan produktivitas tanaman-tanaman kami, sehingga itu menjadi pergumulan dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Jadi solusinya ya kami saling sharing. Ketika ada tantangan-tantangan seperti ini, kami saling sharing, mungkin kami saling berbagi ilmu, pengalaman, apa yang kami dapat kepada teman-teman yang lain, ketika menghadapi tantangan seperti ini, terserang hama dan penyakit yang diserang, yang ya yang terserang oleh tanaman-tanaman kami, kami saling sharing untuk membagi apakah solusi, apakah atau cara perawatan seperti apakah yang kami lakukan sehingga hama dan penyakit ini boleh dapat diatasi dengan baik.
0: Baik. Jadi, tapi kalau untuk di petani, sebagai petani milenial ya, dalam pelatihan mungkin yang diberikan, apakah ada teknologi-teknologi khusus ataupun cara-cara yang lebih modern istilahnya seperti itu yang dilakukan dalam membasmi hama pada tanaman begitu? Silakan Kak Rizal.
1: Memang kalau biasanya paling paling mudah didapat itu kita ke toko pertanian untuk beli pestisida-pestisida yang digunakan untuk hama dan penyakit. Tetapi kebetulan dengan pelatihan-pelatihan yang ada, kami juga kebetulan kemarin kami diberi satu pelatihan menggunakan pestisida organik. Jadi kami sudah menerapkan pestisida organik ini dalam lahan-lahan kami dan memang hasilnya sama seperti pestisida yang dijual di toko pada umumnya. Mungkin itu teknologi-teknologi seperti itu yang mungkin sementara kami lakukan di dalam kelompok kami.
0: Iya, baik. Kak Rizal, kan kita tahu bahwa petani milenial ini kalau mau dibilang sih petani modern dengan inovasi-inovasi barunya ya, yang membawa masa depan bagi dunia pertanian di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan tadi kan Kak Rizal sempat menyampaikan bahwa untuk hasil pertanian dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada ataupun cara-cara yang diterapkan oleh petani milenial saat ini ya, itu hasilnya lebih menguntungkan. Dan kalau untuk pemasaran sendiri, apakah memang juga dalam kelompok petani milenial ini sudah disalurkan begitu, sudah ada pasarnya tersendiri atau memang harus mencari pasar lagi seperti petani-petani tradisional sebelumnya?
1: Iya, memang kebetulan di dalam kelompok kami ini kami ada bentuk beberapa bagian-bagian yang ada bagian pemasaran, ada bagian untuk media, ada bagian untuk lain-lain lah kami bagi. Dan dari bagian pemasaran ini yang tugasnya memasarkan hasil-hasil kami ke pasar. Untuk saat ini masih kami kasih ke pasar-pasar yang ada di Kota Kupang pada umumnya, dan juga puji Tuhan ada beberapa dari pihak dapur makan bergizi gratis juga sudah menghubungi beberapa teman-teman untuk kalau dapat hasil-hasil yang ada yang kami tanam sekarang ini yang siap dipanen bisa dimasukkan ke dapur-dapur MBG ini. Nah, gitu Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Berarti sudah ada kerjasama yang dijalin atau dalam proses begitu Kak?
1: Dalam proses Kak, sementara dalam proses. Jadi mudah-mudahan ke depan ada kerjasama yang baik lah antara pihak MBG dengan kami supaya kerjasama ini boleh kami dapat lakukan.
0: Baik, itu yang kita harapkan ya. Jadi ketika para petani yang tergabung dalam kelompok sebagai petani milenial ini menanam, ini juga sudah pasti ya bahwa hasilnya ya, nanti sudah ada, pasarnya sudah jelas begitu.
1: Iya.
0: Kak Rizal, kalau untuk dukungan dari pemerintah atau mungkin berkolaborasi dengan komunitas lokal masyarakat yang ada di sekitar, apakah juga sudah dilakukan begitu Kak?
1: Sampai sejauh ini memang dukungan penuh itu datang dari Pemdes, terutama ya datang dari pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan, dari bupati juga. Kebetulan kemarin terbentuknya kelompok ini Kak, langsung diresmikan dan dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Kupang pada tanggal 17 Maret yang lalu. Dan puji Tuhan kick off-nya sudah dimulai pada tanggal 17 Maret kemarin. Dan kemarin kami melakukan open farm dan launching agro wisata di kelompok kami ini, tepatnya di Besmara.
0: Baik-baik. Iya, dan kalau menurut Kak Rizal sendiri ya, dengan adanya kelompok ataupun para petani yang tergabung dalam kelompok petani milenial ini ya, mungkinkah untuk hasil yang berlimpah akan datang dari Desa Besmarak begitu, Kak?
1: Bisa terjadi, Kak, karena sudah beberapa kali sampai sejauh ini, terkadang di bulan-bulan tertentu itu memang terjadi overproduksi di sini, dan itu memang terjadi di beberapa bulan, di bulan-bulan tertentu yang terjadi. Nah.
0: Baik-baik. Ya, dan kalau tidak salah, di Desa Besmarak sendiri, kalau misalnya ada petani ataupun hasil panen yang overproduksi begitu ya, itu langsung diolah seperti tomat yang diolah menjadi saus tomat begitu, Kak. Bisa dijelaskan kepada pendengar begitu?
1: Iya, Kak. Memang ketika terjadi overproduksi, di situ adalah tugas pemerintah. Jadi, kebutuhan pemda yang ada sebelumnya, Bapak Kepala Desa dengan jajaran yang ada, membentuk satu kelompok UMKM yang ada di desa kami. Ada beberapa UMKM, salah satunya pembuatan saus tomat dan juga pembuatan cabe bubuk. Jadi itu sudah berjalan dan itu sudah diantisipasi oleh pemda setempat di khususnya di desa kami di desa Semarang, dan itu sudah berjalan ketika kami menanam, para petani menanam, ketika terjadi overproduksi seperti tomat misalnya, UMKM ini bisa dapat menyerap hasil-hasil ini untuk dapat diolah menjadi produk yang siap jadi, siap dikonsumsi.
0: Baik, seperti itu ya. Ya, dan kalau untuk sayur sendiri yang bisa dikatakan suatu saat nanti ada yang overproduksi, apakah diolah lagi atau mungkin dijual dengan harga yang lebih lebih murah lah begitu, Kak?
1: Ya, memang terkendala salah satunya itu, memang kami belum menerapkan pelatihan-pelatihan untuk sayur-sayur ketika terjadi overproduksi apa yang kami lakukan, tetapi sampai sejauh ini untuk sayur-sayur ketika terjadi overproduksi kami fleksibel, kami menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Ya, intinya kami pemikiran ya, kami itu jangan dibuang, dipasarkan lah supaya menjadikan uang.
0: Betul, biar tidak rugi begitu ya.
1: Iya, Kak, iya.
0: Biar
1: Iya.
0: Sedikit yang penting balik modal.
1: Iya, Kak, iya.
0: Baik-baik. Ya, dan kalau untuk petani milenial jumlahnya yang ada di Desa Besmarak sendiri ini berapa banyak, Kak?
1: Kita kebetulan yang tergabung di dalam kelompok ini, kami beranggotaan 20 orang. Yang 17 orangnya laki-laki dan 3 orangnya perempuan, dan ada beberapa anggota juga yang tergabung di dalam kami, itu merupakan beberapa anggota yang merupakan kelompok difabel atau kelompok rentan.
0: Baik, baik, baik. Berarti semua masyarakat yang suka dengan dunia pertanian ini juga terlibat aktif begitu, Kak, ya?
1: Iya, Kak, iya.
0: Baik, baik. Ya, Kak Rizal, mungkin terakhir harapannya terkait dengan program-program yang ada saat ini ya, yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan bagi para petani milenial sehingga bisa tetap produktif ya, bisa tetap produktif maksudnya, dan menghasilkan pangan lokal ataupun mungkin hasil tanam yang lebih baik lagi. Silakan, Kak.
1: Ya, mungkin harapan kami sebagai anak-anak muda ini, kami butuh spirit, kami butuh dukungan, kami butuh spirit yang membangun untuk kalau dapat dengan kolaborasi-kolaborasi yang ada, dengan bentuk dukungan-dukungan yang ada, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan juga dari pemerintah daerah, dan mendorong kami untuk lebih semangat buat lagi bekerja, karena pemikiran-pemikiran kami sebagai anak-anak muda sekarang ini, ketika kita mau mulai untuk menjadi sukses, kita harus memulai dengan hal-hal yang besar. Tetapi saya mau mengajak kepada kita anak-anak muda semua yang ada di luar sana, mulailah dari hal-hal yang kecil, karena dengan hal-hal yang kecil Tuhan akan mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar dan demikian, Kak.
0: Baik, dan kita berharap bahwa untuk petani milenial dari desa Besmarak sendiri lebih semakin berkembang ya, dan juga ada inovasi-inovasi ataupun mungkin seperti tadi disampaikan oleh Kak Rizal, berharap suatu saat nanti akan ada teknologi-teknologi dalam dunia pertanian yang bisa diterapkan di desa Besmarak gitu.
1: Iya, iya betul.
0: Baik, terima kasih Kak Rizal untuk waktunya sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RR Kupang. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih, dan tentunya kita tunggu ya untuk gebrakan-gebrakan baru dari Desa Besmarak selain saus tomat atau mungkin cabai, bubuk cabenya ya, dan juga sayur-sayurnya yang segar. Terima kasih Kak Rizal, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi juga.
0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ya. Kita punya bincang-bincang dengan Kakak Rizal, petani milenial dari Desa Besmarak, dan seperti disampaikan bahwa setelah tergabung dalam kelompok petani milenial ya, untuk hasil panennya itu juga lebih baik, untuk penghasilan yang mereka dapatkan juga lebih baik, dan untuk pemasaran juga sudah ada ya, tadi juga sudah mulai ada rencana untuk bekerja sama dengan program makan bergizi gratis, dan pemerintah desa sendiri juga sudah membuka ataupun memberikan peluang ya, memberikan kesempatan bagi UMKM yang ada di Desa Besmarak untuk mereka bisa bekerja sama dengan para petani milenial. Baik, sampai di sini untuk obrolan Akamsi menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, yang pasti dong berharap ya untuk para petani bisa menerapkan teknologi-teknologi yang lebih baik lagi dalam dunia pertanian dan menghasilkan

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Masih dari seputaran Jalan Tumbilo nomor 8 dan Bapak Mama Baso diharap masih di Sasado Pagi ya. Di pagi ini mungkin ada yang merasa bahwa terlalu panas ini siang ya. Ada yang mau jalan-jalan, kalau di seputaran Kota Kupang banyak ya pantai yang bisa kotong datangi untuk duduk santai. Glasiana masih menjadi primadona. Jadi banyak orang yang menghabiskan akhir pekan mereka liburan dengan keluarga atau sendiri saja di Pantai Lasiana. Sambil menikmati angin laut ya dan juga angin musim kemarau. Jadi menikmati kelapa muda dan juga pisang gepeng yang dijual oleh masyarakat ya, khususnya mama-mama. Ada rekomendasi ya, kalau misalnya ada bapak mama bapak saudara yang pergi di Pantai Lasiana, duduk-duduk di pinggir pantai sambil menikmati kelapa muda dan juga pisang gepeng, ada ini ya, kalau mau dibilang sih resep baru dari mama-mama yang berjual di Pantai Lasiana. Jadi pisang gepeng kalau biasanya kan selama ini dia punya topping pakai susu coklat ya, dan tapi sekarang dibuat lebih lokal begitu, rasanya lebih lokal. Jadi gula air itu dicampur dengan kacang goreng yang sudah disangrai terus ditumbuk. Sudah terlalu halus, sudah terlalu kasar juga, jadi pas dia punya rasa. Itu rasanya enak sekali ya, cita rasa NTT ada di itu tempat. Ya yang pasti bapak mama, saudara dong semua, dengan berbagai kreativitas ya, kreasi yang dibuat oleh para pedagang ini semakin menarik minat wisatawan ya, minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lasiana.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak Mama Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam, mempercepat kerusakan.
1: Bapak Mama Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Festival Balenagi 2026 di Kabupaten Flores Timur hadirkan konsep baru Dengkasi Gabung Pesta Budaya dan Bursa Kerja. Perhelatan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2026 jadi strategi pemerintah daerah untuk dorong sektor pariwisata sekaligus membuka akses lapangan kerja buat masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Laumawuran, bilang kalau itu kolaborasi dilakukan bersama Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten. Menurutnya ini sinergi memperluas manfaat festival karena sondehannya jadi ruang promosi budaya, tetapi juga merupakan wadah pengembangan sumber daya manusia. Beragam atraksi disiapkan untuk kasih meriah ini festival. Mulai dari pagelaran seni, fashion street, ritual tradisional, atraksi peniti jagung, demonstrasi tenun ikat sampai balenagi kaloran. Panitia juga menghadirkan panggung musik serta berbagai perlombaan kreatif yang melibatkan pelajar dan sanggar seni lokal. Beralih ke informasi berikut. Kemampuan bahasa Inggris sondehannya berguna untuk beromong dengan orang asing, tetapi juga dapat jadi jalan untuk kasih kenal tradisi daerah kepada wisatawan. Mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Flores asal La Bolera, Kabupaten Lembata, Stefani Beding kasih tahu kalau dia pun pengalaman ketika bakat tumu dengan wisatawan asing yang terlihat kebingungan saat berada di sebuah pasar barter di dia pun daerah. Wisatawan tersebut kesulitan memahami aktivitas yang berlangsung karena penjelasan dari pemandu wisata belum cukup menjelaskan tradisi setempat. Melihat itu kondisi, dia kemudian ambil inisiatif untuk bantu wisatawan pakai bahasa Inggris. Dia jelaskan apa yang sedang berlangsung di pasar barter tersebut, sekaligus memberikan pemahaman mengenai tradisi masyarakat setempat. Dia kasih tahu kalau melalui itu program dan juga pengalaman, ini menjadi pengalaman tersendiri buat Stefani, semakin memahami pentingnya mengenal budaya sendiri. Menurutnya, seseorang yang menguasai bahasa Inggris sondeh harus meninggalkan identitas daerah, tetapi justru memiliki kesempatan lebih luas untuk cerita tradisi lokal kepada wisatawan asing. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba?
3: Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
4: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
2: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari, kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
4: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu dipengayak. Pengayaknya dulu pakai nyiru yang disebut kenija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
2: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
4: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
2: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
4: Ini kentang parat dia bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi. Ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
2: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
4: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang mulia.
2: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
5: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendiri dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor, nah sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
2: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya, juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
5: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus kenal ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan, baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan, dia sudah memenuhi syarat-syarat semua. Seperti itu.
2: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: sayangku.
1: Tidak bisa.
0: Tapi saya bisa jagaku.
1: Oke, sesudahji. Kita tidak bisa. Kau baik sekali. Makanya saya tidak mau kau buat hancur karena saya. Kita teman. Saya suanggap kau sapu kakak. Bisa dulu.
0: Kau sesudahji kah? Nah baik sudah. Kalau begitu, biar sapu cinta dia berkembang dengan rahasia. Kamu dua baik-baik sudah ya.
1: Saya minta maaf.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan penganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pantai Lafiti di Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memikat dengan perpaduan laut biru dan pasir putih. Keindahan pantai ini menjadikannya salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi di Pulau Rote. Pantai Lafiti berada di antara dua ujung daratan yang membentuk teluk alami. Posisi tersebut membuat kawasan pantai tampak terlindungi dari gelombang laut lepas. Tebing-tebing karang yang menjulang di kedua sisi pantai menjadi benteng alami kawasan tersebut. Formasi batu karang yang runcing menghadirkan landscape eksotis sekaligus memperkuat karakter pantai Lafiti. Pantulan sinar matahari di permukaan laut menghadirkan gradasi warna biru yang memanjakan mata. Hamparan pasir putih bersih semakin mempercantik panorama sepanjang garis pantai. Beralih ke informasi berikut, Pantai Tolanamon di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Destinasi wisata tersebut sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat luas. Popularitasnya meningkat setelah unggahan seorang warga desa Inawe menyebar di berbagai platform digital. Sejak itu ribuan wisatawan lokal mulai berdatangan setiap hari. Mereka ingin menikmati pesona pantai yang masih alami di tepian Samudra Hindia. Pantai Tolanamon berbentuk teluk yang diapit tebing-tebing karang kokoh. Kondisi tersebut membuat ombak besar Samudra Hindia tidak langsung memasuki kawasan pantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang, Kakak Nia.
2: Selamat siang, Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
1: Apa kabar, Kak Nia?
2: Alhamdulillah, sehat, baik semuanya.
1: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini, Kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan, Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya. Ini penasaran sekali ya, produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih, Kak Nia, untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih. Sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
2: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus. Ya
1: banyak yang muji gitu kok.
2: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
1: Oke, jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya, Kak?
2: Iya, awal mulanya.
1: Penasaran nih, Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya, Kak.
2: Iya,
1: ada
2: boleh.
1: Jajanan-jajanan tradisional juga, ya. Ada dessert juga. Dan kalau mau dibilang sekarang fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
2: Iya.
1: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih, Kak? Dan kenapa pilih dessert?
2: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya, Kak ya.
1: Oh, iya.
2: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak. Saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice. Pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi. Jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja. Gitu.
1: Baik ya, luar biasa menarik ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya, Kak.
2: Iya.
1: Berarti ini, Kak, punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
2: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
1: Oh, passionnya jualan.
2: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
1: Oke.
2: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
1: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
2: Iya, suka masak makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
1: Karena memang passionnya berjual.
2: Iya.
1: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
2: Iya, betul
1: nih,
2: sekali.
1: Oke. Kak, tadi menu-menunya nih, beta penasaran juga sampai dari 2023 terus ke 2024 juga di awal, akhir 2024 ya, kue mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih, Kak? Karena kan yang jual Kak Nia ya.
2: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
1: Bapak kecil.
2: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan Sami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
1: Oke, bapak kecil, jadi dapur Pak Li begitu.
2: Iya.
1: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya, Pak Li gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
2: Iya.
1: Oke, nah menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
2: Dari awal ya Kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya Kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
1: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
2: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay. Kayak mochi.
1: Ada menu andalannya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya Kak ya. Banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dip manis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
2: Iya.
1: Sambil ngopi ngeteh sore hari.
2: Betul.
1: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya.
2: Iya.
1: Nah, jenis mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
2: Iya.
1: Yang lebih fokus ke dessert dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
2: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
1: Kok durian?
2: Iya. Karena apa ya?
1: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
2: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabua gitu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
1: Ya betul.
2: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
1: Iya.
2: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
1: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
2: Iya.
1: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
2: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
1: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi gitu
2: ya. Iya. Betul.
1: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Li ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
2: Iya.
1: Oke, banyak yang repeat order juga.
2: Banyak.
1: Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
2: Suami.
1: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
2: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
1: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
2: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
1: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
2: Nggak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
1: betul ya, keren ya. Jadi memang Kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
2: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
1: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
2: Iya.
1: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pali ini adalah dapur apa lagi? Mochi durian. Oke. Yang paling Sonia bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
2: Iya, mochi durian.
1: Mochi durian.
2: Iya, itu. Karena misalkan pagi pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada. Oh, berarti itu emang beda, bukan dari kita. Okay. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Gitu.
1: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya.
2: Iya.
1: Dari yang lain ya. Jadi iya. Punya sentuhan khas begitu ya.
2: Iya.
1: Ya, di dapur Pak Lia yang bikin penasaran. Dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kak yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
2: Ada soft cookies.
1: Oh, soft cookies ada juga.
2: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu. Terus ada mango sagu.
1: Itu masih jalan semua atau
2: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
1: Semuanya jalan sekaligus.
2: Iya.
1: Kak berdua sah.
2: Iya.
1: Butuh tambahan.
2: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
1: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya Kak ya di event-event UMKM
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, sudah.
1: Itu benar-benar bukan hanya mochi sah.
2: Kalau di event kita cuma keluarin di mochi karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay. Masih banyak yang tanya.
1: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi sah.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Lengkap juga ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga. Iya. Dessert klasik sampai modern.
2: Iya.
1: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih,
2: toh? Iya.
1: Baik ya. Luar biasa. Kita penasaran ya. Ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara? Kita akan lanjutkan lagi ke tampung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana Ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak, Mama, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Iya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk Ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak?
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm, mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi brownies baru, iya, dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pali ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabok kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara Dapur Pali ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan iya, kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya, Dapur Pak Li ya, iya. Keren, pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece. Berarti iya, kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order tapi bisa dipesan setiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Okay. Itu udah full varian.
1: Heeh. Gitu. Oke, okay, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, okay, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak iya, Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan, iya, ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak, iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usaha ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap. Karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih Dapur Pak Li ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi ya, sementara
1: fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya,
1: ya,
2: tenaganya cuma 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif,
2: iya,
1: baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, waduh, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, jadi memang ini bukti juga ya Papa Mama Bahas Saudara bahwa dari Kak Mia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya. Soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya, ya, sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya Kak.
2: Oke.
1: Suka duka nih Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih soalnya mungkin saudari, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya Kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya Kak ya, terima orderan yang masuk
2: terima
1: begitu
2: orderan
1: ya Kak
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit. Kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada.
2: Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Oke, baik.
1: Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya Kak ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga Kak.
1: Oke.
2: Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari Kak, masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet ada, tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
1: Justru kan di Penfui itu.
2: Nah makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh. Kalau di CFD ditanya Kak rumah di mana, Penfui, aduh jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh Kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa Kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu Kak?
2: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan, kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi ini kan mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Baik. Pernah pakai apa kosannya tuh Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Dan
1: ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulan yang lalu coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu. Ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya Kak Mochi, Kak Mochi, Kak ini enggak, kita diem dulu, dia lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya,
2: Kak
1: ya.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Iya. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah, iya. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insya Allah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha, iya, kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Iya. Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, iya. Ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak,
2: iya.
1: Ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa
2: iya,
1: full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Iya. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya, yeah. Realistis atau Kak?
2: Iya, yeah.
1: Memang belum bisa ya, belum bisa,
2: yeah.
1: Gitu. Ini takut ya, takut dibanjiri uang mungkin kok,
2: yeah.
1: Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, yeah, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang nggak, sebenarnya nggak lolos QC nih, tapi yeah, terjual gitu kan, jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya,
2: ya
1: supaya kualitas. Bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Ya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sendiri sesuai ya, konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, boleh takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosan deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain?
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Mango Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis. Ada yang tanya, Kak ini pakai es batu kok padahal kita full nggak ada es batu. Karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini nggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya Kak ya.
2: Ya.
1: Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau di owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya Kak
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu. Kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
1: Okay.
2: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai baru nih, yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh ya, di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya, Kak, ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi, kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu, nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya. Ya, karena ada dapur mochi dunianya itu ya, patut dicontoh nih ya bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan
2: Kepercayaan
1: pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan ya.
2: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penhui agak pelosok ya. Gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung.
2: Bisa langsung.
1: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oh. Oke, baik ya, ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li ya. Terus juga memang bisa dipesan via online juga ya. Ready tiap hari juga ya. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.

0: biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangatinnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di dapur Pali itu senyum-senyum, Zah. Bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk dapur Pak Li?
1: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
0: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin, tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet biar langsung pilihan begitu kan, karena orang bisa langsung pilih-pilih. Nah, Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
1: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja. Kita keluarin dulu aja. Kita keluarin dalam bentuk produk. Kita lihat dulu. Kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain. Kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
0: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
1: Harus.
0: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
1: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
0: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosyawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetap, Kecamatan Amanudan Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kena. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim panen tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, perpustakaan Desa Nuhalolon, Kabupaten Flores Timur, berhasil bangkit dari kondisi terbengkalai menjadi ruang literasi yang aktif setelah dikelola kembali oleh anak-anak muda desa sejak tahun 2020. Kebangkitan ini tidak hanya meningkatkan minat baca anak, tapi juga memperkuat ruang dialog sosial dan budaya di tengah masyarakat. Informasi berikut, goresan lukisan bertema budaya dan keindahan alam Manggarai menjadi salah satu daya tarik dalam bazar UMKM Manggarai yang berlangsung di halaman Gor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai pada 22 hingga 25 Juli yang lalu. Berbagai karya yang menampilkan desa wisata Wairebo, Pulau Padar, Komodo, rumah adat Manggarai hingga panorama alam Flores juga menarik perhatian pengunjung. Seluruh karya ini merupakan hasil kreativitas para seniman yang tergabung dalam komunitas Tala Indonesia di Ruteng. Pendiri komunitas Tala Indonesia, Theo, mengatakan komunitas ini merupakan wadah bagi masyarakat kreatif untuk berkarya sekaligus memperkenalkan identitas budaya Manggarai. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: fokus dengan usaha, usahanya juga lagi dilirik oleh masyarakat ya kak. Tapi di sisi yang lain kakak juga
1: salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah JT atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat siang, selamat hari Minggu untuk ketong semua yang lagi menikmati hari Minggunya di rumah bersama dengan keluarga dengan beragam aktivitas ya yang bisa ketong kerjakan di rumah ya bersama-sama dengan anggota keluarga pastinya. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, beta punya satu informasi ya terkait dengan penggunaan serat mikro ya. Serat mikro untuk industri tekstil ya. Ini di mana dari sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pabrik tekstil ini menghasilkan sekitar 92 ribu ton polusi serat mikro setiap tahunnya. Dan 63% dari serat ini berakhir dengan mencemari lingkungan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, serat mikro sendiri merupakan partikel-partikel yang sangat kecil yang seringkali terbuat dari plastik dan terlepas dari kain saat diproduksi, digunakan atau dicuci. Begitu serat-serat ini masuk ke lingkungan, mereka sangat sulit untuk dibersihkan. Dan tentunya kini diakui sebagai salah satu biang kerok utama polusi mikroplastik di dunia. Penelitian ini juga memperkirakan bahwa sistem pengolahan air limbah yang ada saat ini berhasil menahan sekitar 34 ribu ton serat mikro setiap tahun. Namun masih ada sekitar 58 ribu ton yang lepas dan mencemari lingkungan. Meski pengolahan air limbah ini bisa menyaring hingga 82% serat mikro dari air yang dibuang, namun serat-serat yang tersaring ini tetap bisa mencemari tanah kalau endapan limbahnya tidak dikelola dengan benar. Laporan ini juga menemukan bahwa pengolahan air limbah dan pengelolaan endapan limbah ini harus ditangani secara bersamaan. Kalau hanya mengandalkan pengolahan air limbah yang canggih, kebocoran serat mikro hanya berkurang 6%. Namun jika mengelola endapan limbah dengan benar, kebocoran ini bisa berkurang hingga 43%. Nah, jika kedua cara ini digabungkan, jumlah limbah yang bocor ke alam ini bisa dipangkas jauh lebih banyak. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, laporan ini menyoroti pentingnya desain kain dan cara pembuatan pakaian untuk mengurangi pelepasan serat. Perubahan pada struktur benang, kerapatan kain dan proses perapian akhir bisa menekan jumlah serat yang rontok. Bahkan penelitian menunjukkan penurunan rontokan serat hingga 60% sampai 90% pada kain poliester tertentu ya. Earth Action juga memperkirakan bahwa gabungan antara proses produksi yang lebih bersih, pengolahan air limbah yang lebih luas dan pembuangan endapan limbah yang teratur bisa memangkas kebocoran serat mikro hingga 95% pada tahun 2032 nanti. Nah, kalau diterapkan secara terpisah, langkah-langkah ini bisa mencegah sekitar 54 ribu ton kebocoran limbah.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa menurut leluhur menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona memasuki tahun ajaran baru ini ya. Orang tua tentunya umum menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah anak. Sebut saja dari seragam, tas, hingga buku pelajaran. Namun ada satu hal yang sangat kala penting untuk dipersiapkan, yaitu perlindungan anak dari demam berdarah atau DBD. Hal ini penting karena anak termasuk kelompok yang paling rentan mengalami dampak serius akibat infeksi dengue. Data Kemenkes periode 2018 hingga 2025 menunjukkan kelompok usia 5 hingga 14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat dengue tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Di tahun 2025, sebanyak 59% kematian akibat dengue terjadi pada anak usia 0 hingga 14 tahun dengan 41% berasal dari kelompok usia 5 hingga 14 tahun. Sementara itu dalam 5 tahun terakhir, kelompok usia 15 hingga 44 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus dengue terbanyak atau mencapai 42% dari seluruh kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengue ini bisa menyerang siapa saja, tetapi anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena risiko komplikasi yang lebih besar. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dokter sekaligus kreator konten Dr. Iksanuddin Koti mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang keliru menganggap DBD ini hanya muncul saat musim hujan. Namun menurutnya DBD bukan penyakit musiman karena resiko penularannya ini ada sepanjang tahun sehingga kewaspadaan juga perlu dijaga setiap saat. Nah, di musim kemarau, tempat-tempat yang dapat menampung air tetap berpotensi menjadi tempat nyamuk berkembang biak jika tidak ditutup, dikuras, atau dibersihkan secara rutin. Nyamuk Aedes aegypti ini aktif terutama pada pagi dan sore hari. Ini berarti resiko gigitan bisa mengikuti anak selama beraktivitas, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, masih banyak juga masyarakat yang beranggapan seorang tidak akan lagi kembali terkena DBD jika sudah pernah terinfeksi. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar ya, Pak Mama, Pak Saudara. Karena seseorang yang pernah terinfeksi satu serotip virus dengue tetap berisiko terinfeksi kembali oleh serotip lain. Bahkan infeksi kedua ini bisa meningkatkan risiko terjadinya dengue yang berat. Oleh karenanya, orang tua tetap perlu melakukan pencegahan meskipun anak atau anggota keluarga sebelumnya pernah terkena dengue. Dan hingga saat ini memang belum ada obat khusus yang dapat menyembuhkan dengue. Penanganan yang diberikan ini bertujuan untuk membantu mengatasi gejala, menjaga kondisi pasien, dan juga mencegah perburukan. Dan ditekankan juga deteksi dini dan akses terhadap penanganan medis yang tepat berperan penting dalam menurunkan risiko dengue yang berat.

Mei hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu,

Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Dewa Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Dewa Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Dewa Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Ketua Pengelola Taman Bacaan Masyarakat TBM Pocon Deki Cakrawala Borong, Marcelinus Minggus, menilai minat baca anak tidak benar-benar hilang di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya minat ini hanya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan dunia anak agar kembali tumbuh. Ia mengatakan TBM Pocon Deki Cakrawala Borong berdiri pada 2 Februari 2022 sebagai ruang belajar non-formal bagi anak-anak di Kabupaten Manggarai Timur. Kehadiran taman bacaan ini berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain gawai setelah pulang sekolah dibandingkan membaca buku. Beralih ke informasi berikut, program konservasi berbasis pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Program ini dijalankan Plan Internasional Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Program ini juga mendapatkan dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Adapun pendekatan ini menggabungkan nilai budaya lokal dengan upaya menjaga ekosistem laut. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rampu, mengatakan kawasan konservasi MURO dibagi menjadi 3 zona. Ketiga zona ini meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Menurutnya, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bagi masyarakat Tatoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Opok Mema itu terdiri dari dua kata. Opok itu satu wadah yang diambil menggunakan daun lontar. Itu opok, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minyak, dan karena dia dihubungkan dengan opok, menjadi opok bumi, lebih dikenal sebagai minyak sirih pinang dari opok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opok mama itu

tahu tentang isinya. Pokoknya mbak itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada

Nah, yang filosofis sama sekali, dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok Muhammad tidak bisa dipahami secara elementer saja, tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi

0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam Okomama itu, dari wadah Okomama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu Okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirup pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, Okomama tersimpan empat unsur utama, sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirih pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirih ini atau Okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirih. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh ulang makan sirih, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Dan itu tangan. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okomama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timur. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Pokok Mama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari PTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok Mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada Vanu di dalam itu ekonomi, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, ekonomi ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari Aten Meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok nama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok nama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi. Bahwa langgar apa yang dinyatakan di otak ilmu itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan otak ilmu itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam otak mama itu misalnya dalam kegiatan penyenangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui otak mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok nama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok nama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai pokok nama, itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian Okomama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siap ke Okomama. Kalau dia paham tentang Okomama, maka pasti dia akan siapkan untuk Okomama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh sirpi nang kapur tembakot, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okobama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okobama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Indoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan Okobama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okobama saja tidak bisa, artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okobama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okobama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okobama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

0: 104,3 MHz per 4 RR Kupang, 33 menit Papa Mama Basudara melangkah dari pukul 13. Selamat siang, selamat hari Minggu yang di rumah. Mungkin lagi makan siang ya bersama dengan keluarga, selamat menikmati makan siang saja. Karena udaranya yang lumayan panas, mungkin ada yang siang ini ingin pergi berenang ya di tempat wisata ataupun berwisata bersama dengan keluarga. Selamat siang, selamat menikmati hari Minggu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Ya, mumpung masih awal bulan, Kota masih bisa menempatkan sedikit pundi-pundi gitu ya untuk Kota berwisata bersama dengan keluarga. Kota cas lagi, Kota punya energi sebelum besok Kota kembali beraktivitas. Nah, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita punya satu informasi kalau selama ini Kota kenal tempe ya terbuat dari kacang kedelai. Nah, kali ini Kota melihat bahwa memang berbagai jenis kacang-kacangan lokal sebenarnya berpotensi begitu ya diolah menjadi tempe sebagai alternatif dari pengganti kedelai. Inovasi ini dinilai bisa mendukung diversifikasi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahunnya. Menurut Guru Besar Fakultas Teknik dan Teknologi Pangan IPB University Teknologi Pangan IPB ya, Made Astawan mengatakan secara ilmiah tempe ini sudah ditentukan oleh jenis kacang yang digunakan. Tapi melalui proses fermentasi menggunakan kapang risosus SPP atau dikenal masyarakat sebagai ragi tempe. Disebut tempe jika kacang atau apapun jenisnya ini difermentasi dengan inokulum kapang risosus SPP. Dalam bahasa awam inokulum ini disebut dengan ragi tempe atau laru. Ia menjelaskan beberapa jenis kapang yang umum digunakan dalam pembuatan tempe seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae dan Rhizopus stoloniferus. Selain kapang, bakteri dan kamir juga dapat berperan dalam proses fermentasi, meski kontribusinya lebih kecil. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, meski seluruh jenis kacang ini bisa difermentasi jadi tempe, Made juga mengatakan setiap bahan baku tentunya menghasilkan karakteristik gizi dan cita rasa yang berbeda. Jadi menurutnya tempe berbahan baku selain kedelai umumnya punya kadar protein yang lebih rendah, tekstur yang lebih keras dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Kedelai hingga kini masih jadi bahan baku paling ideal karena punya kandungan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan kacang-kacang lainnya, serta kualitas protein yang mendekati protein hewani. Namun demikian, ia menilai bahwa kacang-kacangan lokal sebenarnya tetap punya prospek untuk dikembangkan melalui inovasi teknologi pangan. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global menekan produksi berbagai komoditas utama termasuk kedelai. Kondisi ini juga diperkirakan dapat semakin meningkatkan risiko gangguan pasokan pangan apabila gas rumah kaca tidak ditekan. Karena itu diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
1: Kecil menjadi

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua, karena dipercaya orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: menampilkan tarian tradisional bercocok tanam padi ladang. Tarian ini menggambarkan tradisi masyarakat Atawin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara tentang cara kebiasaan mengolah kebun untuk menanam padi ladang hingga memanen hasilnya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tarian ini diawali dengan persiapan lahan atau tebas belukar dengan menggunakan parang atau benas, dalam bahasa Dawan disebut dengan istilah tapai atau otek semo, dan membalik tanah, tapoi, dengan menggunakan dua tajak kayu yang diruncingkan atau suan, kemudian dilanjutkan dengan mengambil bibit padi unggul dari lopo, lalu menanamnya pada lubang yang digali dengan menggunakan tajak kayu yang diruncingkan. Kemudian menyiangi rumput tof mau. Selanjutnya, padi yang sudah matang dipanen dengan menggunakan tenasak kecil atau kuna, dan kegiatan ini disebut ton ane. Setelah itu padi yang sudah dipanen dikumpulkan pada bakul besar yang ditempatkan berdekatan dengan beberapa pohon padi terpilih, yang ditandai dengan meletakkan satu botol sopi, siri pinang, dan sesajian lainnya untuk menghormati sang pencipta dan para leluhur. Setelah itu padi ditapis dengan menggunakan nyiru lontar, dan akhirnya padi yang sudah dibersihkan diisi pada bakul kecil, lalu diarak dengan gembira menuju lopo untuk disimpan sebagai bahan makanan sepanjang tahun dan menjadi bibit untuk tahun berikutnya. Untuk itu,
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

Si adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kepamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Bibotu Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung adat Tamkesi dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapempah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapempah merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tamkesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapempah yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak

0833 83399, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

2014 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, komunitas DT Adventure terus menjadi ruang bagi generasi muda di Kabupaten Manggarai untuk membangun solidaritas, mempererat persaudaraan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Komunitas ini mewadahi anak-anak muda yang punya minat terhadap kegiatan alam terbuka. Ketua Komunitas DT Adventure, Francisco Savarius Gatung, mengatakan komunitas ini dibentuk pada tahun 2020 sebagai wadah bagi para pencinta kegiatan luar ruang. Berawal dari kebiasaan mendaki gunung dan bergema bersama, komunitas ini juga kemudian berkembang menjadi organisasi yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga lingkungan. Beralih ke informasi berikut, tradisi Melasari hingga kini tetap lestari sebagai mekanisme penyelesaian konflik adat di masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. Warisan budaya ini terus dipertahankan karena mengedepankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan penguatan nilai-nilai persaudaraan antar masyarakat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monereo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan sebuah Ledo. Itu Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga agen, adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang dikenal orang saksi pada waktu itu, namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda, tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebenarnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada yang macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya itu buat yang bilang penjuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu, kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Ini lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia, karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi, macam begitu kan, tata krama dulu ya, seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu, kalau misalnya dia generasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan, dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya, salah melafal itu makan korban, kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya, orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah, atau ya mau dibilang unik-unik ya, orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ibunya itu kan namanya Wanyijapi. Wanyijapi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu itu lagu ngaran, nah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare anadeo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia, tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa ini yang dimaksud. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung, jadi sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka aku potong itu tadi, apa-apa juru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau rajanya ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Benike atau nama kemudian itu tidak boleh memang. Kan Benike itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada hal memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun jadi itu, ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukuran-ukurannya. Hmm. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni, giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang menurut yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musik itu ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya, apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang menghantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut bareng. Tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Cuma sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu, mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi, sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah, pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal banyak. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki ada lah jadi ya sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Bapak mama, bapak saudara, kayaknya kakak Nona melepas penat di hari Minggu. Biasanya asik kalau ketemu jalan-jalan dengan keluarga ya. Mungkin kalau bukan ke tempat wisata, kalau ada tempat-tempat taman ya seperti itu, lebih asik lagi ya bapak mama semua. Sambil ketemu bercerita, berbagi kisah begitu dengan ketemu punya keluarga. Ketemu bisa memanfaatkan momen ini untuk lebih mempererat ketemu punya hubungan ya antara anggota keluarga. Nah, kalau berbicara soal tempat-tempat wisata, banyak sekali tempat wisata yang indah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya juga adalah Taman Nasional. Karena Indonesia punya banyak sekali Taman Nasional. Mulai dari yang meliputi wilayah perbukitan hingga bawah laut. Nah, salah satu Taman Nasional di Indonesia ternyata menempati peringkat ketiga dalam daftar The World's Most Beautiful National Park versi Bonds. Taman Nasional ini adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Bonds ini adalah platform layanan perjalanan yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Penilaian ini dilakukan tim Bounce dengan mengumpulkan jumlah postingan di Instagram, TikTok, ulasan online, dan pencarian Google sepanjang tahun 2023. Dari laman resmi, Bounce mencatat bahwa TNBTS ini telah tampil sebanyak 1 miliar penayangan di TikTok selama 1 tahun. Sementara di medsos Instagramnya, lebih dari 930 ribu postingan seputar Taman Nasional ini. Bahkan ulasan online TNBTS juga cukup baik karena mendapatkan nilai 4,8 bintang dari total 5 bintang. TNBTS ini hanya kalah dari Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang menempati peringkat pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses Brasil di peringkat kedua.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

53 menit berangkat dari pukul 14 jelang sore, bapak mama abah saudara, semakan siang kalau belum nih. Ya, jam begini kalau belum makan siang ini hati-hati untuk ketong yang tentunya punya riwayat mah mungkin. Karena kalau ketong terlambat makan atau ketong terlambat makan, memang sonde hanya menimbulkan rasa lapar, tapi juga bisa ganggu ketong punya kesehatan. Jadwal makan yang berantakan ini bisa dibilang menyebabkan berbagai penyakit ya, mah dan bahkan diabetes bapak mama. Karena dalam satu hari waktu makan ketong ini terbagi jadi tiga, sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketiganya ini perlu dipenuhi sesuai waktunya untuk mendukung kinerja organ tubuh, sehingga ketong punya tubuh ini bisa serap nutrisi dari makanan dengan baik. Nah kalau sonde akan ada banyak akibat telat makan yang bisa ganggu ketong punya kesehatan. Nah, akibat telat makan kadang-kadang ketong anggap sepele ya. Bangun kesiangan, soalnya sempat sarapan, sering jadi alasan orang-orang melewatkan sarapan. Selain itu, terlalu sibuk dengan kerja juga bikin seseorang tuh tunda waktu makan siang. Jam begini belum makan siang. Atau bahkan sampai sonde mau makan malam. Padahal akibatnya banyak ya kalau ketong terlambat makan. Yang pertama, ketong sulit berkonsentrasi. Karena otak ketong nih, bapak mama semua butuh yang namanya bahan bakar untuk bekerja dengan baik. Kalau bahan bakar ini diperoleh dari makanan yang sehat ya. Jadi kalau ketong sering tunda waktu makan, jangan kaget kalau ketong akan sulit konsentrasi dan susah sekali mengingat hal-hal yang penting. Ini merupakan salah satu akibat yang bisa dialami ketika ketong mengabaikan waktu makan. Padahal saat bekerja, konsentrasi penuh ini sangat ketong butuhkan biar pekerjaan dapat selesai dan hasilnya juga baik. Yang berikut adalah sakit mah. Asam lambung punya peran penting dalam memproses makanan agar mudah diserap oleh tubuh dan membunuh kuman penyebab penyakit dalam saluran pencernaan. Nah, ketika ketong menunda waktu makan dan membiarkan perut kosong selama beberapa jam, asam lambung yang tadinya tuh digunakan untuk memproses makanan ini akan menumpuk. Akibatnya ketong bisa mengalami yang sakit mah ya. Kondisi ini menimbulkan beragam gejala, contoh perut kembung, perut terasa mual dan muntah. Selanjutnya adalah mudah lelah. Nah, papa mama, tubuh ketong ini butuh energi yang berasal dari makanan. Jadi kalau ketong melewatkan waktu makan, artinya makanan yang ada dalam perut ini hanya sedikit. Jumlah makanan ini sudah cukup untuk diubah menjadi energi dan akan bikin tubuh lebih bertenaga. Akibatnya tubuh jadi mudah lelah karena harus kerja keras ketika bahan bakar sudah mencukupi. Jadi biar ketong punya tubuh sudah mudah lelah, sebaiknya ketong jangan melewatkan waktu makan. Dan dianjurkan untuk konsumsi makan bergizi seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, sumber protein, serta lemak sehat. Nah, yang paling pentingnya lagi nih, Bapak Mama. Saat ketong melewatkan waktu makan, ketong anggap bahwa waktu makan yang sudah lewat itu nanti ketong balas di waktu makan selanjutnya. Misalnya, kalau ketong sore sarapan, ketong bisa makan siang dengan porsi yang banyak. Atau kalau ketong sore makan siang, ketong bisa makan malam dengan porsi yang lebih banyak. Jadi anggapan ini keliru ya, karena hutang makanan saat sarapan sonde bisa dibayar saat makan siang tiba. Malahan makan siang dengan porsi yang berlebihan justru bikin perut sakit, kembung, dan mual. Selain itu jumlah makanan yang dikonsumsi berlebihan secara terus menerus, apalagi jenisnya adalah makanan yang sonde sehat, bisa menyebabkan berat badan naik dan bahkan obesitas. Selain itu, aduh banyak sekali sebenarnya ya. Ya, ketong juga bisa kena resiko diabetes ya, bapak mama. Terus mudah sakit juga. Ini karena jenis makanan yang ketong konsumsi ini sebenarnya bisa kasih nutrisi di ketong pun tubuh. Tapi kalau ketong tunda-tunda, soalnya makan atau bahkan soalnya makan sama sekali, kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh ini sudah tercukupi. Jadi ketong daya tahan tubuh ini lemah, bisa jadi mudah kena infeksi, kuman penyakit, jadi cepat sakit. Dan juga bisa bikin suasana hati ketong sudah menentu. Perut yang kosong dalam waktu lama bikin kadar gula darah menurun. Jadi rendahnya kadar gula darah ini bikin tubuh harus melepaskan hormon kortisol dan hormon adrenalin untuk menyeimbangkan kadar gula darah. Nah, ini bisa bikin suasana hati jadi karu-karuan. Ya, suasana hati jadi suasana menentu begitu. Jadi kenapa ya orang, ini alasan kenapa orang yang lapar itu dong lebih sensitif dan mudah marah begitu. Jadi jangan terlambat makan lagi ya bapak mama semua ya. Alasan ketong masih kerja dan lain sebagainya sebaiknya dipinggirkan dulu. Mari ketong mulai sekarang peduli dengan ketong punya kesehatan. Tentunya karena kesehatan itu mahal ya, soalnya bisa dibeli dengan uang. Dan

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Desa Wisata Wai Lolos, Kabupaten Manggarai Barat kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sejumlah wisatawan mancanegara pencinta alam mengunjungi Dusun Langgo untuk mengikuti kegiatan pengamatan burung atau bird watching sebagai salah satu atraksi wisata yang semakin diminati karena menghadirkan pengalaman menikmati satwa liar di habitat alaminya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Wai Lolos, Robert Perkasa, mengatakan aktivitas bird watching kini berkembang menjadi salah satu potensi wisata unggulan yang dimiliki Desa Wisata Wai Lolos. Menurutnya, keberadaan berbagai jenis burung endemik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya para pencinta alam dan fotografer satwa dari berbagai negara. Ke informasi berikut, Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Cabang ND mendorong penerapan wisata ramah lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian destinasi sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata daerah. Kesadaran wisatawan dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar potensi wisata tetap terjaga untuk generasi mendatang. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat siang, jalan sore Bapak Mama semuanya. Selamat hari Minggu. Dan kali ini rangkaian Prodang udah hadir lagi ya, menemani suasana hari Minggu Bapak Mama semua yang lagi berkumpul bersama dengan saudara ya, atau juga mungkin lagi baring-baring mencoba untuk istirahat ya, sekalipun cuacanya sangat panas juga ya di hari ini. Oke, rangkaian Prodangdut untuk sesi pertama kembali menemani katong semua dari sekarang sampai di jam 4 sore. Untuk kali ini Bapak Mama bisa bepantun dengan beta. Mari katong badendang ya, bepantun sambil request lagu dangdut kesukaan Bapak Mama semua. Ya, sambil salam-salam juga ya, mungkin mau kirim salam buat yang tersayang atau yang jauh di sana begitu, atau sekedar kasih motivasi saja untuk katong punya kawan, katong punya sahabat yang mungkin minggu-minggu ke depannya nanti ini dia bakal ketemu sama hari bahagia. Oke, beta awali dulu dengan satu pantun ya, sebelum beta mulai buka kesempatan untuk katong yang mau bergabung. Bantu cakap saya Bapak Mama semua ya. Bocah kecil suka bermain. Bilang cakep dong. Mainannya boneka Mustang. Jangan suka bergantung pada orang lain. Apalagi bergantung di pohon pisang. Oke. Yang mau bepantun boleh ya. Beta buka kesempatan. Nah, tadi beta sudah hadirkan koleksinya Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga. Biar bisik-bisik itu, kalau namanya bisik-bisik tetangga itu bisa kedengaran sampai pisan tahu leh. Pokoknya sampai di RT sebelah. RT sebelah leh, bisa sampai ketahuan begitu. Jadi jangan suka jadi tetangga yang suka babisik-babisik orang ya. Oke, kata Om kasih tinggal Elvi Sukaisi, dan kali ini beta menghadirkan dulu dari miliknya Gita Yobi dengan koleksi Aku Memang Jodohnya.

0: ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

Kembali di rangkaian Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Dan bagi pemama bapak saudara yang mau gabung dengan beta, silakan bel di 0380 8333499 atau juga di WhatsApp Pro 4. Boleh chat atau juga boleh telepon 0811 3820 1043 ya. Beta tunggu atensi sampai di jam 4 sore untuk sesinya yang pertama. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona, kalau memilih ya, disuruh pilih begitu, makanan, lebih suka makanan yang berkuah atau makanan yang digoreng. Nah, banyak yang bilang lebih suka makanan yang digoreng begitu ya, karena lebih gurih rasanya. Tapi ada beberapa deretan makanan yang sebenarnya ini harus kotong jaga ya. Karena jenis-jenis makanan ini bisa menyebabkan kolesterol, bapak mama semua. Nah, karena kolesterol ini adalah komponen lemak yang berperan penting untuk menjaga sel dan jaringan tubuh tetap berfungsi. Namun, jumlahnya ini soalnya boleh melebihi batas normal kolesterol dalam tubuh. Bapak mama semua, kotong disarankan untuk jaga konsumsi kolesterol yang dapat didapat dari makanan dengan jumlahnya itu soalnya boleh lebih dari 200 mg per hari. Kalau kadar kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi, resiko muncul penyakit serius seperti jantung, stroke, dan obesitas tentunya akan meningkat. Nah, mari kita lihat dulu manfaat dari kolesterol ini ya. Karena kolesterol ini diproduksi oleh hati dan terbagi jadi beberapa jenis seperti kolesterol baik atau HDL, trigliserida, dan kolesterol jahat atau LDL. Seseorang dikatakan punya kadar kolesterol normal kalau jumlah HDL-nya ini lebih dari 60 mg per dl, trigliserida ya, dia kurang dari 150 mg per dl, dan LDL-nya ini kurang dari 100 mg per dl. Nah, kolesterol punya peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, kolesterol juga membantu tubuh kotong dalam proses produksi empedu, vitamin D, serta beberapa jenis hormon seperti kortisol, testosteron, estrogen, dan progesteron. Nah, kalau kita lihat beberapa jenis makanan penyebab kolesterol, ya, karena memang selain diproduksi dari oleh hati kita, kolesterol ini juga bisa ditemukan dalam makanan. Nah, seperti makanan cepat saji. Ada di sini yang suka makan makanan cepat saji? Makanan cepat saji sebut saja seperti hamburger, pizza, mie instan gitu ya, mengandung sekitar 85 hingga 150 mg kolesterol dalam satu porsi. Jumlah kolesterol yang dikonsumsi juga bisa bertambah saat kita minum soda atau makan kentang goreng bersamaan dengan makanan tadi, contoh hamburger atau pizza tadi ya. Nah, karena jumlah kolesterol yang tinggi, kotong dianjurkan untuk batasi konsumsi makanan cepat saji dan ganti minuman bersoda tadi dengan air putih. Ya, ini berfungsi supaya cegah meningkatnya kolesterol dalam potongnya tubuh. Nah, panas-panas begini ya, bapak mama semua, enaknya itu makan es krim. Dingin, manis, ya, pokoknya sangat menyegarkan kotong punya tenggorokan. Namun, tahukah kotong bahwa satu cup es krim itu mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan satu buah burger dan donat. Nah, jadi daripada kotong makan es krim sebagai hidangan penutup, lebih baik begitu ya, kotong ganti dengan satu mangkuk buah yang segar, yang kaya serat dan nutrisi serta rendah kalori. Nah, ini lebih baik ya daripada kotong makan es krim begitu. Buah ini juga makanan yang baik untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya lagi adalah steak ya. Steak daging sapi adalah salah satu makanan yang mengandung banyak kolesterol. Meski tinggi kolesterol dan lemak jenuh, bukan berarti kotong sonde boleh mengonsumsi steak daging sapi sama sekali. Ya, kalau kotong ingin makan steak, pilih daging tanpa lemak ya. Karena daging tanpa lemak ini kadar kolesterolnya itu lebih rendah, seperti bagian perut sapi atau beef flank. Dalam satu potong daging sapi tanpa lemak ada terkandung sekitar 300 mg kolesterol. Kotong juga bisa ganti daging sapi dengan daging domba dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah, itu sekitar 100 hingga 150 mg. Oke, masih ada lagi beberapa jenis makanan ya. Nanti beta bahas setelah kotong dengarkan satu koleksi
lagu dangdut yang satu ini ya. Kali ini beta mau hadirkan dari miliknya, iya, ada Meggy Z ya, dengan singlenya Tanda Cinta.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan juga Kakak Nona, aku tolong lihat lagi beberapa jenis makanan lainnya ya. Ya, ini yang mungkin sekarang karena ikan lagi susah, kita beralihnya ke telur ya. Memang telur bisa jadi sumber protein sehat selama kotong sonai konsumsi secara berlebihan setiap hari. Jadi kalau kotong suka makan telur sebagai menu sarapan, kotong disarankan untuk menghindari konsumsi sumber kolesterol yang lain. Contohnya jeroan dan daging berlemak sebagai menu makan siang. Penderita kolesterol tinggi masih diperbolehkan untuk konsumsi 4-6 telur per minggunya. Selain itu ada juga makanan laut ya. Beberapa jenis makanan laut seperti lobster, ini adalah makanan penyebab kolesterol tinggi. Dalam setiap 100 gram lobster ada sekitar 70 mg kolesterol. Jadi untuk mengurangi asupan kolesterol, kotong bisa pilih hidangan laut yang lain, contohnya ikan. Ya, sebaiknya olah makanan laut ini dengan cara direbus atau dikukus daripada digoreng ya, Bapak Mama semuanya. Kemudian yang suka makan jeroan, siapa di sini yang suka makan jeroan ya? Enak banget ya jeroan kalau kotong makan masaknya itu pakai banyak agak banyak lombok sedikit begitu. Wih, makan yang masih panas terlalu enak mah. Nah, Bapak Mama semua, jeroan atau bagian isi perut dan organ hewan, contohnya usus, babat atau otak, ini mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan bagian dagingnya. Bagian ini juga mengandung banyak asam urat ya. Oleh karena itu batasi atau bahkan hindari sama sekali konsumsi jeroan, terutama bagi Bapak Mama dong yang ada kolesterol tinggi atau yang ada asam urat begitu. Dan makanan selanjutnya ini juga menjadi makanan incaran, yaitu daging bebek. Beta sih soalnya begitu suka ya daging bebek. Banyak yang suka ya daging bebek, apalagi RW bebek begitu ya. Daging bebek adalah salah satu makanan dengan kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam. Nah, dalam 100 gram daging bebek, Bapak Mama semua, setidaknya itu mengandung kolesterol sebanyak 80 mg. Sementara daging ayam dengan porsi yang sama hanya mengandung sekitar 60 mg kolesterol saja. Jadi kalau kotong dianjurkan untuk buang bagian kulit ya saat kotong masak daging bebek, biar kasih kurang dia punya kadar kolesterol. Berikut adalah keju dan susu. Keju dan susu adalah jenis makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi. Kotong masih bisa mengonsumsi susu dan keju jika kotong punya kolesterol tinggi, tapi kotong harus pilih keju dan susu yang rendah lemak begitu. Nah, dengan mengetahui berbagai jenis makanan penyebab kolesterol tinggi, bukan berarti kotong harus menghindari semua makanan tadi, tapi kotong diharapkan lebih cermat begitu, lebih selektif ya dalam memilih dan mengonsumsi makanan ya. Ini untuk cegah kolesterol tinggi ya. Jangan lupa juga imbangi dengan makanan yang kaya akan serat, contohnya buah, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Jangan lupa juga untuk cek kadar kolesterol dan cek kesehatan gratis kotong ya, lihat pemeriksaan kesehatan rutin juga, terutama kalau kotong menderita kolesterol tinggi, guna menghindari resikonya ya, karena resiko dari kolesterol tinggi ini banyak sekali Bapak Mama semuanya. Oke, kalau tadi Beta sudah hadirkan Maggie Z, tanda cinta, kali ini Beta mau hadirkan satu dari koleksinya siapa ya kali ini ya. Oke, Beta hadirkan dulu nih, ada miliknya LVS dan Roma dengan lagunya Hello.

0: Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi hekogenda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya bisa
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup mengikuti irama lagu daerah di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pulau Adonera di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, menyimpan sejuta pesona alam. Salah satu destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Ina Burak. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, atau berjarak sekitar 12 kilo dari kota Waiwerang. Nama Ina Burak diambil dari bahasa setempat di mana kata Ina berarti perempuan dan Burak berarti putih. Secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, halus, serta menawan. Pantai Ina Burak menyuguhkan pemandangan visual yang memanjakan mata. Di sini pengunjung bisa menikmati air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang luas, hingga deretan batu karang hitam yang kontras dan eksotis. Beralih ke informasi berikut, Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini jadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Karena destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

peringatan dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

0: 104,3 MHz, perempat RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Angga Karuna. Kembali lagi Pro Dangdut untuk sesi kedua hadir menemani Bapak Mama semua sampai usai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang mungkin baru selesai istirahat ya, dan saat ini masih santai bersama dengan keluarga. Oke, yang masih di tempat aktivitas ya, yang tetap bekerja sekalipun hari Minggu, salam semangat untuk katong semua. Beta terima dulu yang sudah bergabung kali ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Jengko. Iya,
0: iya benar Ma Ima kok.
1: Iya betul Kak.
0: Iya Ma Ima, selamat sore, selamat hari Minggu Ma Ima.
1: Selamat hari Minggu juga Kak saya.
0: Bagaimana kabarnya Mama sayang?
1: Kabarnya baik, tapi angin keras ini Kak. Iya Jeng, betul. Tidak pernah buka pintu.
0: Iya betul, angin masih kencang. Ya, ketang juga mau buka pintu juga takut begitu ya. Oke Mama, sore ini mau dengar lagu.
1: Lagu apa?
0: Dangdutnya siapa? Beta di sini sudah siap ada koleksi dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu, terus ada juga Ikke Nurjana, Suara Hati. Ada Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Terus ada koleksi kali ini dari miliknya Dina Mariana, ABC. Asik, betul.
1: Itu Kak.
0: Oke, Dina Mariana. Mariana. Yeah. Baik Mama sayang, silakan salamnya buat siapa?
1: Salam pertama untuk Kak Jen sendiri,
0: iya Mama, kita sendiri. Terima kasih Mama.
1: Pulang hati-hati di dalam keluarga. Iya. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli yang sekarang di Palu. Ada Mama Marta yang menuju ke Kupang mau ke Sabu Kak Jen. Hati-hati di jalan. Iya, betul. Soalnya angin keras ini Mama Marta bersama Mama dan cucu. Ada Mama Petronella, ada Tayuven, ada Mama Glenn bersama ADR, Mama Rian, Bapak Emi, Ama Tommy, Adi Melani, Inang Gondela, Ibu Mira, Mama Cantika, Mama Deli Fubatu, Tayuven, Ana Tova, Adi Tio, Bung Daniel di Hotoli juga, ada Kak Ferry di Soe Kampung Aman, ada Mama Dion, ada Mama Madi, Mama Jesse, Mbak Isila, Mumeki di Camplong, ada ini siapa ini Bapak Dion Lasti, dan Bapak Dion juga, dan untuk semua saya
0: terima
1: kasih, selamat sore, pulang hati-hati.
0: Iya Mama, terima kasih. Dadah Mama. Baik, terima kasih untuk Mama Ima ya dari Fatololi. Salam sah untuk semua di rumah ya Ma Ima, dan juga untuk semua yang ada di seputaran Fatololi, ada Bung Dami juga di sana. Salam kompak sah buat semua yang lagi mendengarkan Perempat khususnya Pro Dangdut sore ini ya. Dan masih ada yang mau bergabung kok sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request dari Mama Ima tadi ya. Salam spesial buat semua Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Mungkin yang baru balik ya, yang tadi pagi mungkin selesai kebaktian pagi, terus mungkin untuk jalan-jalan sebentar bersama dengan keluarga. Ya, mungkin di tempat rekreasi barangkali, di pantai, atau juga di tempat wisata lainnya ya. Sekarang karena supaya jangan terlalu lat sampai di rumah begitu jam segini kayaknya mungkin sudah harus pulang. Ada yang sambil berjalan karena angin kencang ya, seperti dibilang Mama Ima, anginnya kencang lumayan. Jadi aduh, ini kalau kotong buka pintu rumah nih bisa-bisa kotong hack dan basapu ya. Ya debu dong bisa penuh di rumah, terus buat mama-mama itu biasa begitu. Jangan buka-buka pintu, nanti angin masuk kok bawain kotoran dong. Nanti kotor yang capek, basapu, bepel dan lain sebagainya. Tapi nakar mana ya, soalnya buka pun angin debu tadi masuk juga dari kisi-kisi jendela ya. Jadi ya tetap sah. Tapi setidaknya bisa kasih kurang ketempung pekerjaan rumah ya. Oke, Bapak Mama yang tadi pagi sempat di gereja, mungkin ini sore ada siap mau pergi gereja sore. Selamat sore juga, selamat mempersiapkan hati untuk ikut kebaktian sore hari. Baik, kalau begitu Beta hadirkan Sa kali ini satu koleksi dari miliknya Dina Mariana. A, B, C, asik betul ya. Buat Mama Ima di Fatululi, buat semua yang lagi mendengarkan Prodangdut sore ini.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Nakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Nakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Nakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Nakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Nakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Nakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Nakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Nakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RRI Kupang, Bapak Mama Bapak Saudara, koleksinya Lesti Kura-kura dalam Perahu yang mengantar kita di menit ke-45 lepas dari pukul 16 sore hari. Dan kita masih teman Bapak Mama semua 10 menit. Apakah masih ada yang mau bergabung di Perodangdut ya, sesi kedua untuk sore ini ya. Selamat sore untuk yang mungkin baru saja tuning di 104,3 MHz ya. Baru bangun tidur mungkin kok. Ya, atau mungkin baru selesai kerja ya. Salam semangat untuk kotong semua ya. Dan mama-mama juga mungkin sore-sore begini manfaatkan waktu untuk persiapan seragam atau pakaian kerja ya. Mungkin anak-anak mau ke sekolah besok ya, sudah mulai beres-beres dan pakaian seragam.

pasar, ada yang sudah ke sekolah, ada yang sudah harus ojek, dan banyak sekali aktivitas kotong masing-masing. Beta hadirkan kali ini dari miliknya Ike Nurjana ya, suara hati. Masih beta bingkiskan spesial untuk mama, bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang masih setia di 104,3 MHz.

tradisi suku Sabu di Nusa Tenggara Timur yang masih dilakukan sampai sekarang, yakni membawa pulang rambut orang Sabu yang meninggal di luar Pulau Sabu. Berkutu dianggap sebagai tali penghubung antar keluarga orang Sabu di perantauan yang menggambarkan relasi

manusia dengan leluhurnya, dengan rumah dan juga keluarga. Dalam budaya orang Sabu, setiap orang Sabu adalah milik tanah Sabu, sehingga dimanapun dia bepergian, wajib baginya untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk yang sudah meninggal. Selain membawa pulang rambut, bisa juga membawa barang berupa pakaian atau foto dari orang yang sudah meninggal. Perketu dilakukan untuk menunjukkan kepada keluarga di Sabu bahwa salah satu anggota keluarga mereka ada yang telah meninggal.

bilang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi, hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, keturunan Raja Amanuban, Pina Ope-Nope, menegaskan bahwa informasi tentang penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timur adalah berita bohong. Kehadiran raja-raja pada Karnaval Gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LLBK Kota Kupang semata-mata untuk menghormati kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menurut Raja Amanuban, Pina Ope-Nope, adanya indikasi upaya memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pemberian gelar sebagai sesepuh atau raja dikatakan memiliki aturan dan mekanisme sehingga tidak dapat dilakukan tanpa tata cara adat. Pemerhati budaya Helong Dominikus Tauk menjelaskan bahwa penghormatan yang dilakukan kepada seorang tamu berbeda dengan prosesi penobatan raja. Dikatakan bahwa pemberian gelar raja harus dilakukan melalui mekanisme serta musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat atau komunitas adat. Menanggapi informasi yang beredar, Dominikus Tauk menilai bahwa prosesi tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan adat. Ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan isu yang membelokkan makna tradisi atau budaya sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Magelo, Desa Rejorora, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 kilo dari kota Maumere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keindahan alam yang eksotis menjadikan kawasan ini memiliki banyak sudut foto yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan terutama saat akhir pekan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bo, you sing full sing.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

TVRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona di Sasando sore kali ini, kita mau ajak ketemu semua untuk jalan-jalan dulu atau pasiar ke Pulau Rote. Pulau Rote di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, menyimpan banyak sekali pantai cantik dengan karakter alam yang kalau dibilang masih alami. Salah satunya adalah Pantai Livulada. Berada di Dusun Tunggawen, Desa Oenggau, Kecamatan Rote Barat, yang bisa ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik. Saat memasuki kawasan pantai, Otong akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang utama. Dan di sini suasana sejuk dan asri yang bisa Otong rasakan ketika Otong menuju lokasi. Di bibir pantai juga terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa Otong gunakan sebagai tempat istirahat. Pantai Livulada punya hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Meskipun garis pantainya sudah terlalu panjang, pantai ini tetap menawarkan pemandangan yang indah. Keindahan pantai ini juga terlihat dari batu-batu karang yang ada di sekelilingnya ya. Di sisi kiri pantai ada deretan batu karang yang bisa dibilang seolah jadi pembatas alami dengan tulisan Pantai Livulada di atasnya sebagai penanda lokasi. Sementara itu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna di sisi kanan pantai juga ada batu karang dan dari dalam laut muncul sebuah batu karang besar yang pastinya jadi daya tarik tersendiri. Oke, itu dia sekilas mengenai Pantai Livulada. Jangan lupa kalau mau ke Rote, main dulu ke Pantai Livulada.

saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang Bapak Mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Nah, saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainua Murid, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tibet Polo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainua Murid, itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama pak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau TAU UMVU dari Desa El Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

Bapak, Mama, bersaudara, kakak, nyong, kakak, nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawu atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan

seperti hitam, coklat, dan merah, merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, bersaudara, kakak nyong, dan kakak nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Hak kekayaan intelektual atau paten dari pelaku usaha sebenarnya sangat penting untuk dideklarasikan sejak awal usaha dirintis secara serius. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami arah tersebut, sehingga belum menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pengembangan usaha mereka. Yuminche Sulaiman Pinat, marketing trainer UMKM, pada Jumat 31 Juli 2026 bilang, rendahnya pemahaman perlu pi konsumen. Dia kasih tahu identitas produk sonde sekedar nama, melainkan representasi nilai yang ingin disampaikan pi pasar secara jelas dan konsisten. Lebih lanjut, dia tekankan pentingnya memahami target pasar sebelum memproduksi barang supaya produk dapat diterima dengan cepat oleh konsumen. Yuminche menambahkan bahwa branding sonde hanya soal visual, tetapi juga bagaimana cerita dan nilai produk dikonsumsikan kepada publik secara konsisten. Pindah informasi berikut. Perpustakaan Desa Nuhalolon, Kabupaten Flores Timur berhasil bangkit dari kondisi terbengkalai menjadi ruang literasi yang aktif setelah dikelola kembali oleh anak-anak muda desa sejak 2020. Itu kebangkitan sondehannya meningkatkan minat baca anak-anak, tetapi juga kasih kuat ruang dialog sosial dan budaya di tengah masyarakat. Sekarang koleksi perpustakaan mencapai sekitar 1.500 judul, sebagian berasal dari anggaran desa, bantuan perpustakaan nasional, Dinas Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, serta donasi berbagai komunitas literasi di Pulau Flores. Dia kasih tahu tantangan terbesar sonde sekedar tambah buku, tetapi kasih hadir pembaca. Karena itu pengelola buat berbagai inovasi seperti lapak buku di lokasi bermain anak, pemutaran film edukatif yang diikuti diskusi, adaptasi cerita menjadi pertunjukan teater, sampai festival literasi tahunan supaya anak-anak sonde hanya datang membaca tetapi juga aktif berkreasi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini di hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando malam dari jam 7 sampai jam 12 ya. Ada Daten yang sudah datang kembali kota mani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Pung tasibuk ya, semua pung aktivitasnya ya, yang lagi batas sibuk semangat saja buat semuanya. Daten akan temani semuanya pakai lagu-lagu dari Kota Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang akan buat suasana malam hari ini lebih enjoy, lebih asik lagi ya. Yang tadi sande bye de pumut ya, akhirnya jadi bye ketika Kota dengar Kota Pung lagu-lagu dari daerah NTT dari Timur Indonesia, karena ada kekuatan tersendiri ya dari Kota Pung lagu-lagu ya, baik itu yang irama TB, kemudian irama Jai ya, dan juga lagu-lagu yang warna musiknya itu ketimuran ya, itu membuat Kotong lebih bersemangat lagi ya, kepingin ikut ya, berjoget ya, bukan hanya sekedar mendengarkan. Dan ketika Kotong mendengarkan, otomatis Kotong badan pasti akan sedikit-sedikit bergerak ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih terus pantau Perempat FM ya, yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dan berkumpul dengan orang terkasih dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin amin amin amin. Dan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini Daten supunya beberapa informasi mengenai kota pun destinasi wisata yang ada di NTT. Tapi ya, Daten cuma mau tahu ya, Daten mau tahu Bapak Mama dong pun cerita tentang basodara semua pung destinasi wisata ataupun tempat-tempat bagus yang ada di basodara semua pung daerah begitu ya. Nanti berbagi ceritanya bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4099. Karena kota pun segmen pasti hari ini ya, yang akan baca cerita tentang kota pun destinasi wisata sampai di jam 7 malam ya. Jadi Bapak Mama dong bisa baca cerita sepuasnya bersama dengan Daten di sini ya. Ceritakan destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Basodara semua pun daerah, dia pun keunikan, dia pun pesona, dia pun daya tarik itu karena mana ya. Bebas bercerita ya, mau itu destinasi wisata alam ya, pantai ya, atau bahari begitu, boleh bercerita. Ataupun yang mau cerita tentang destinasi wisata sejarah ataupun religi ya, boleh sepuasnya bercerita bersama dengan Daten di Kota Pasir kali ini sampai di jam 7 malam. Ada beberapa nomor lagu yang mau Daten hadirkan buat menemani semua pun suasana malam. Salah satunya ada dari Kakak Niken Soge ini bersama dengan teman-teman. Kau Punya Senyum.

0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.
1: Sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
2: Jangan buang mama. Katong buat kompos sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
1: Terus di pencara ke mana? Kalau kakak bisa nak, coba buat.
2: Gampang mama. Dia pulang kak tuh cuma 3 sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu sako anak? Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
2: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ada salah satu tempat wisata ya. Ini berupa pantai yang bisa bapak mama dong jadikan pilihan ketika di Timur Tengah Selatan bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Karena selain Pantai Kolbano, kemudian ada juga Pantai Op ya. Ternyata ada yang namanya Pantai Boisae ya. Itu pantai dikenal dengan warna air laut yang memukau, gradasi warna air yang berubah secara halus, sukasi kesan keindahan yang unik, mulai dari biru kehijauan di dekat bibir pantai sampai biru tua di bagian yang lebih dalam. Itu pantai juga dihiasi dengan banyak batu besar yang bisa menjadi latar belakang sempurna untuk mengabadikan setiap momen di kamera HP ya. Nah, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, Pantai Boisae ini ternyata terletak di Desa Kotolin, Kecamatan Kotolin, Timur Tengah Selatan. Itu pantai adalah destinasi yang sempurna untuk para pecinta alam dan juga fotografi. Selain keindahan gradasi air laut yang dan juga batu-batu besar, itu pantai juga menawarkan suasana yang tenang dan juga suasana yang sangat damai.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Imhatsiumolog Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Timur Tengah Selatan, Beta mau ajak Bapak Mama dong pi pasiare di Sika ya, di Maumere sana. Karena di Maumere itu ada salah satu destinasi wisata yang patut untuk kotong telusuri ya, untuk kotong explore ya, dia pun keunikan, dia pun pesona ya, dia pun daya tarik ya. Karena di Maumere itu sondehannya tentang Pantai Kajuwulu. Kemudian patung Bunda Maria Bukit Nilo ya, kemudian Pantai Kokaju. Tapi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, keindahan Bahari Maumere itu memang sonde akan bisa membuat katong itu puas, sehingga katong itu wajib datang di Pulau Pangabatang. Surga cantik ini memang mulai dikenal semenjak dijadikan lokasi sebuah film Indonesia berjudul Kisah Tiga Darah ya. Pulau Pangabatang Maumere sonde hanya berjemur ya, untuk katong sebagai pencinta alam, katong juga bisa melakukan snorkeling atau diving untuk melihat keindahan bawah laut pulau cantik ini. Mengunjungi pulau yang satu ini seperti berada di pulau pribadi dengan air jernih dan pasir halus yang membuat katong itu sonde mau cepat-cepat kau pulang ya, kotong kepingin untuk berlama-lama di Pulau Pangabatang.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

0: Semuanya judi online nih. Judi online, aktivitas
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Maumere ya. Kotong kembali datang di Pulau Timor ya, tapi Kotong PD perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yaitu Kotong PD Belu. Karena di Belu itu ada salah satu destinasi wisata yang tak lalu menarik untuk Kotong kunjungi, namanya itu Bukit Kakeo Mantenu ya. Nah, Bukit Kakeo Mantenu ini letaknya di Desa Faturika, berjarak sekitar 5 km dari Fatuk Murak yang merupakan ibu kota Kecamatan Raimanuk. Bukit Mantenu memiliki pemandangan alam yang indah karena berada di ketinggian Gunung Mandeu. Kotong itu bisa berfoto sepuasnya dari atas Bukit Kakeo Mantenu. Kemudian ada juga Bukit Batu Maundemu ya. Bukit Batu Maundemu itu sangat terkenal karena ada bebatuan karang laut di puncak bukit. Bebatuan itu berongga dan menjadi habitat kera. Kemudian di puncak bukit bebatuan itu Kotong bisa memandang seluruh kota Tambua sampai pantai Atapopo. Jadi bagaimana? So, bisa menentukan pilihannya mau pilih liburan di mana? Itu dia beberapa informasi tentang Kotong destinasi wisata yang ada di Kotong daerah NTT yang sangat memiliki keunikannya sendiri, pesonanya, daya tariknya, begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang bisa datang bagikan di Kotong segmen pasiar. Nanti setelah ini ya Bapak Mama dong juga ya bisa baca cerita sepuasnya ya. Bisa baca cerita tentang adat istiadat ya, tentang budaya ya. Mungkin ada caravan-caravan lokal di Kotomun destinasi wisata juga, begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Mungkin di destinasi ini ada caravan lokalnya, mungkin sonde boleh ini, sonde boleh itu ya. Boleh baca cerita ataupun kegiatan-kegiatan budaya apa yang dilakukan di Kotomun destinasi-destinasi wisata yang ada di NTT ya. Ketika Kotompung adat budaya di gelar di salah satu destinasi wisata itu juga sekaligus untuk mempromosikan ya, mempromosikan Kotong pun tempat-tempat wisata begitu ya. Nanti bisa baca cerita sepuasnya masih di nomor yang sama di WA dan juga di line telepon seperti biasa di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499. Nanti di Sasando Malam datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus kasih kenal potensi wisata unggulan daerah melalui kunjungan sejumlah tokoh nasional pada Jumat 17 Juli 2026. Di itu kesempatan Ketua KONI Pusat Legend Marciano Norman bersama rombongan menikmati pesona wisata premium Sumba Barat. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga bilang bahwa Sumba Barat memiliki berbagai kekayaan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dunia. Dia kasih tahu promosi melalui kunjungan tokoh nasional jadi langkah penting kok kasih kanal potensi daerah lebih luas. Sementara itu Marciano Norman menilai Sumba Barat punya aset pariwisata berkelas yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah sampai mancanegara. Melalui itu kegiatan, pemerintah Kabupaten Sumba Barat optimis sektor pariwisata akan semakin berkembang. Peningkatan promosi diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal serta menjadikan Sumba Barat sebagai salah satu destinasi wisata premium di Indonesia.

Pindapi informasi berikut. Membangun identitas merek lokal menjadi hal penting dalam penguatan daya saing pelaku UMKM di wilayah perbatasan RI/RDTL dalam era ekonomi digital. Pertanyaan mendasar muncul, mengapa identitas merek harus dibangun padahal produk lokal dianggap sudah memiliki ciri khas melekat secara alami? Menurut Yumince Sulaiman Pinat, sebagai marketing trainer UMKM, pada Jumat 31 Juli 2026 bilang, perubahan pasar menjadi alasan utama penguatan identitas merek. Dia kasih tahu bahwa dunia digital kasih hadir pasar yang sangat luas dan sondet terbatas, sehingga membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan kuat. Dia menegaskan bahwa dalam konteks pasar digital, pelaku usaha sondeh hanya bersaing secara lokal, tetapi juga dengan produk dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Dengan demikian, pembangunan identitas merek sondeh hanya soal tampilan, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menghadapi pasar digital. Identitas yang kuat akan membantu produk bertahan, berkembang, serta membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Demikian berita perempat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, bapak mama kagak nyong kagak nona semua, ada satu perlombaan ya yang digelar ya. Ini perlombaan tradisional bapak mama kagak nyong kagak nona semua. Kalau yang berasal dari Timur Tengah Selatan pasti tahu ini perlombaan. Dia nama tuh Liumui Fui ya. Ternyata perlombaan tradisional Liumui Fui ini sukses digelar ya dalam Festival Budaya Soe Timur tingkat klasis Soe Timur di Jemaat Gemit Sesawi Oeka Musa Desa Menelalete Kecamatan Amanuban Barat ya. Dan dalam bahasa Indonesia Liumui Fui itu berarti berburu binatang hutan ya, yang merupakan perlombaan tradisional di wilayah timur. Binatang atau hewan yang jadi target buruan itu biasanya berupa babi, sapi dan juga ayam ya. Itu perlombaan atau tradisi Liumui Fui jadi salah satu mata lomba yang digelar dalam Festival Budaya Soe Timur pada Jumat ya di bulan kemarin ya di tanggal 31 Juli. Perlombaan itu berlangsung dua kali putaran dan melibatkan perwakilan kaum bapak ya. Dan panitia penyelenggara menyiapkan dua ekor babi kampung sebagai hewan yang menjadi target untuk ditangkap dalam itu permainan. Setiap rayon ya mengutus satu orang laki-laki dewasa sebagai perwakilan yang akan menangkap babi tersebut ya. Nah ini ada tekniknya juga bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Teknik permainan tradisional itu peserta ya masuk dalam arena berbentuk lingkaran yang dibuat pagar ya menggunakan kayu atau bambu begitu ya. Peserta itu dikumpulkan di tengah arena dengan ya dengan mata tertutup ya pakai selendang kok ataupun pakai kain begitu. Tapi untuk perlombaan ini dipakai penutup berupa selendang. Babi kemudian dilepas oleh panitia ke dalam arena dan peserta itu dipersilakan mengejar dan menangkap babi tersebut dengan mata tertutup ya. Peserta ternyata diberi waktu 30 menit. Bagi yang berhasil menangkap babi dinyatakan menang dan berhak membawa pulang babi tersebut. Wah, ini kalau begini Datin juga mau ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, apalagi menangkap satu ekor babi ini ya, walaupun dengan mata tertutup tapi durasinya itu cukup lama ya, setengah jam ini 30 menit ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan arenanya juga sonde terlalu besar ya, pokoknya pas-pas lah begitu. Jadi silahkan kotong batang kapsul. Kalau nonton secara langsung pasti lebih seru lagi ini ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Apalagi kalau kotom berhasil menangkap itu babi, otomatis pasti itu babi jadi kotom milik begitu ya. Tinggal pelihara, kalau besar tinggal dipotong ya. Ini permainan juga sebagai simbol keterampilan baburu yang diwariskan oleh para leluhur, mengingatkan akan pentingnya kecakapan, keberanian, kebersamaan dan juga penghormatan terhadap alam.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan.

0: motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun ya, anak.
0: Bapak dong, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Imat siumolog nakoproempat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih ada salah satu tradisi berburu babi hutan juga ya. Tapi ini bukan berasal dari TTS ya. Kalau dari TTS tadi itu Liu Mui Fui ya, tapi ini adanya di Sumba ya. Di Sumba itu ada salah satu tradisi ya yang namanya itu Bulapodu di Sumba Barat Daya ya. Adalah tradisi budaya unik yang memang sangat-sangat disakralkan. Nama Wula Podu itu berasal dari kata wula yang berarti bulan dan podu itu yang artinya pahit. Karena bulan ini dianggap bulan pamali atau bulan suci di mana masyarakat itu harus menjalankan serangkaian larangan adat. Selama Wula Podu, warga itu dilarang pukul gong, bangun rumah, menangis orang mati, ya, buat pesta, dan melanggar pantangan lainnya. Ya, Wula Podu itu dilaksanakan pada saat Tapurnama dari bulan Oktober sampai November dengan penetapan jadwal itu dilakukan oleh para rato atau tetua adat berdasarkan gejala alam dan posisi bulan Ju. Nah, dalam kepercayaan Marapu, ini bulan percaya sebagai periode pembersihan ataupun penyucian yang membantu manusia hidup harmonis dengan alam, leluhur, dan hewan. Berbagai ritual adat itu dilakukan untuk memastikan alam tetap memberi hasil dan menjaga keseimbangan kehidupan. Salah satu kebiasaan unik selama Wula Podu adalah perburuan babi hutan oleh sejumlah pria yang dipilih menggunakan tombak dan mengenakan pakaian tradisional dari kulit kayu di area hutan sekitar kampung. Nah, atraksi itu seandainya memiliki nilai budaya dan spiritual tetapi juga menjadi tontonan menarik buat wisatawan yang mau memahami kearifan lokal dari Pulau Sumba.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file,

0: meningkatkan keamanan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: ternyata isu yang beredar ya, ketika mantan Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Jokowi datang ke Kupang ya, itu dikabarkan menerima atau dinobatkan sebagai Raja Timor ya. Tapi Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua, keturunan Raja Amanuban Pina Openope ya, Bapak Usif ya, Bapak Usif Pina Openope ini menegaskan bahwa informasi tentang penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timor adalah berita yang sone betul atau berita bohong ya. Kehadiran raja-raja pada Karnaval Gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LLBK Kota Kupang semata-mata untuk menghormati kedatangan mantan presiden ke-7 RI ya. Dan Raja Amanuban Pina Openope ya mengatakan bahwa pihaknya sama sekali sonde pernah dan sonde ada diskusi tentang penobatan raja. Raja-raja yang diundang untuk hadir hanya untuk mengalungkan ya. Ini sekali lagi ya perlu dipertegas ya bahwa hanya untuk mengalungkan ya, kehadiran dari raja-raja yang diundang itu hanya untuk mengalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang kepada tamu kehormatan ya. Menurut Raja Amanuban Pina Openope ada indikasi ya, ada indikasi upaya memfitnah begitu ya, memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pemberian gelar sebagai sesepuh atau raja dikatakan memiliki aturan dan mekanisme juga ya, memiliki aturan dan mekanisme sehingga sonde dapat dilakukan tanpa tata cara ada. Ya, para raja suhu menegaskan ke pihak penyelenggara untuk sonde mengartikan yang aneh-aneh, dan kalau ada bahasa yang keluar itu hanya isu liar dari orang yang sonde berkompeten ya. Pernah ada usulan untuk kasih gelar ada, tapi pihaknya itu menolak ya, menolak karena kalau mau beri gelar adat harus ada kaitan dengan budaya sendiri ya, budaya Timor sendiri gitu, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Dan nah, pemerhati budaya Helong Dominikus Tauk juga menjelaskan bahwa penghormatan yang dilakukan kepada seorang tamu berbeda dengan prosesi penobatan raja. Pemberian gelar raja harus dilakukan melalui mekanisme serta musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat atau komunitas adat. Jadi ini sudah jelas ya Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Jadi ketika mau kasih gelar raja itu harus dilakukan melalui mekanisme serta musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat Timor itu sendiri ya, ataupun dari komunitas adat. Jadi kalau memberi penghormatan itu berbeda dengan mengukuhkan seseorang sebagai raja, karena gelar raja itu memiliki dasar-dasar yang harus dipertimbangkan. Misalnya dilihat dari garis keturunan dan harus ada kesepakatan bersama masyarakat yang punya adat. Bisa atau sonde terima itu. Menanggapi informasi yang beredar, Dominikus Tau juga menilai bahwa prosesi tersebut sonde sah karena sonde sesuai dengan ketentuan adat. Dan dia berharap sonde ada lain pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu yang membelokkan makna tradisi atau budaya sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Dukung pemanfaatan energi terbaru.

Peteja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Peteja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Peteja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual Peteja Aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani peteja melakukan peteja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani peteja. Permainan peteja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh deorai. Kegiatan peteja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha, atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan peteja aru, diawali doa oleh deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat peteja aru, deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi peteja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

0: Mama, beta mau pitoku di depan beli sesuatu. Cepat, sah.
1: Kok lu sudah pakai helm?
0: Pakai helm buat apa, le, Mama? Ini hari Minggu, Ju. Sudah ada polisi.

0: terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor. Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Mama kayaknya pengen tanya semua, kalau punya olahraga tradisional dari Bapak Mama Rumun daerah, boleh ya kasih tahu ya. Salah satu contohnya itu tadi Liu Mui Fui ya. Kemudian ada juga olahraga tradisional dari Timur Tengah Utara kalau tidak salah, itu namanya Manatika ya. Manatika itu merupakan olahraga tradisional dari masyarakat Timur Tengah Utara, di mana dua orang itu saling membelakangi, kemudian dan dua itu saling batandang. Batandang itu di bagian paha pibetisa. Sane boleh naik dari paha. Pidi pinggang itu sane boleh, dan aturannya itu memang bagian paha pidi bawah sa. Jadi saling batandang sampai menyerah berarti dia yang menang begitu ya. Kemudian ada juga peluru hawu ya. Peluru hawu itu merupakan tradisional olahraga tradisional dari Sabu ya. Itu mereka saling babanting. Saling babanting. Pokoknya dua peserta itu saling mencari celah untuk membanting depo lawan. Kalau depo lawan tak banting, berarti dia kalah. Kemudian ada juga dari rote ya. Itu kalau saya salah silat kampung ya. Silat kampung yang berasal dari rote, libutu kalau tidak salah. Itu dalam bahasa daerah rote libutu ya. Itu kalau kau ngartikan namanya silat kampung. Jadi dua orang tuh saling babuka jurus. Kalau masuk di arena tuh don dua akan saling babuka jurus. Pokoknya babuka jurus saling badeka dan mulai su. Nanti don dua tuh babuku. Tapi soalnya ada bamusu di situ. Setelah hal itu dilakukan, don dua sonde akan bamusu ya. Nanti setelah saling apa ya? Memukul ya, itu nanti don dua tuh saling berpelukan ya, saling tanda apa ya, itu artinya sportivitas ya, untuk saling menjunjung sportivitas, dan sonde ada saling dendam begitu ya. Nah kalau di daerah lain dari NTT, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, tapi datang juga mau tahu ini ya, mau tahu dari Bapak Mama Domu daerah itu ada olahraga tradisional apa selain yang tadi datang kasih tahu ya. Kalau di luar dari NTT itu ada yang namanya egrang ya. Egrang ini berasal dari Jawa. Olahraga tradisional ini dapat dimainkan kalau seseorang memiliki keseimbangan supaya sonde jatuh dan dapat berjalan menggunakan bambu ya, bambu panjang sebagai pijakan kaki. Sebenarnya egrang ini lebih condong dikategorikan permainan dibandingkan olahraga kompetisi ataupun yang lain sejenisnya begitu.

0: Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tampung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sa. Berarti ke tampung nik, tanggal lahir dan alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, kakek nona semua, nanti jangan sampai guys terlewat, karena setelah satu lagu ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah, ya, kisah legenda tentang Putri Runduk. Nah, seperti apa legenda Putri Runduk? Pantau terus Prambat FM, Suara Budaya NTT.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para Hulu Balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para Hulu Balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para ada yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak takatokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampe kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Bah apa berangnya Tuan Putri kok awaknya tahu Pau Janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Kok iyo turun si Pau Janggi ke dare? Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan kok si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, bapo?
1: Soal bapaknya, kudian pulau kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulu tabau keputin dan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat. Ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pau Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: canggih datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang canggih, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Canggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Canggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Canggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijaya.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, Paradayang, dan Lubalang Sepandu. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijaya.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Canggih. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janji?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janji.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Yeah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang. Ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menggulingkan Putri Lundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, kau menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terpukul.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!
3: Yeah.

si Tungkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Sayang,

0: Masih dari kawasan Tempelor 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu tadi dari Kakaman Jamoy dengan Salting the Mice tapi versi yang kedua ya. Itu lagu menjadi awal dari Ketum Kebersamaan ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua di Basengkol Salam yang sudah hadir kembali untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung sudah lalu bisa boleh di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-4999 ya. Yang lagi santai-santai ya, yang lagi duduk baca cerita bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan. Tapi kalau sejam-jam begini otomatis pasti ada duduk baca cerita dengan kawan-kawan nih. Selamat malam semuanya ya, yang masih terus pantau perempat RRI Kupang. Ya mau kirimkan salamnya buat keluarga, buat kawan-kawan ya, ataupun yang mau baca cerita tentang Bapak Mama Romo Budaya ya boleh, ataupun yang mau memberikan informasi ya terkait dengan cuaca juga. Soalnya kalau datang lihat dari dalam studio ini cuacanya juga sudah terlalu mendukung. Depo angin ini aduh, bikin tago yang ini pohon ini bikin kotong takusan nih. Dan hari ini kan kotong sudah ada di tanggal 2, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Jadi datang juga mau tahu ini informasi-informasi mengenai menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi apakah sudah pasang umbul-umbul atau belum, sudah pasang bendera atau belum, atau ada perlombaan begitu ya, boleh ya kasih tahu. Mungkin ada lomba yang berkaitan dengan 17 Agustus yang akan digelar nanti, boleh baca cerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 dan bisa juga di Facebook Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam Juo.
1: Malam Direktur.
0: Iya, annyeonghaseyo. Dengan siapa dari mana ini?
1: Malam Kakak Daten, Mama Aileen Nikki-Nikki.
0: Mama Aileen dari Nikki-Nikki. Suara jangan terlalu besar, oh Mama Aileen itu sampai nanti dia takut jubang, kosong bisa tidur lah.
1: Ini cuma belum tidur kedatang, tapi kebetulan Bapak Nuban juga ada, jadi biar Bapak Nuban dengar.
0: Bapak Nuban yang jaga ame anak buah kok.
1: Bapak Nuban ada dengar-dengar kedatang
0: suara. Selamat malam Bapak Nuban, kabar baik kok.
1: Bantu ada pelor.
0: Oke. Baik, ini malam ke mana untuk cuaca di sana?
1: Hari angin kencang, Kadaten.
0: Sama, di sini juga. BMKG justru aduh, kasih peringatan buat kotong nih supaya hati-hati terus deh musim angin begini.
1: Aduh, di sini terlalu, Kadaten. Ini kita juga takut pohon dong tumbang, nah kelapa dong ini miring parah.
0: Sama di sini juga begitu, Mama. Teh ini kotong jalan juga but-but nih.
1: Kalau angin kencang sih, bawa daun ini kelapa juga terlempar di lain tempat.
0: Betul, Mama.
1: Kadaten,
0: besok kalau angin santal kencang, nah tolong kau kasih turun itu kelapa kering kau, daun kering kau.
1: Itu sekadaten, masa apa mau panjat?
0: Oh, soalnya ada yang bisa panjat.
1: Bapak Aileen, nah kadang Bapak Aileen sih buka luar.
0: Tunggu beta persiapkan diri dari sini ya, Mama.
1: Kadaten, bisa mencari masalah,
0: tenang, ini tanah. Aduh, baiklah Mama Aileen, ini mau salamnya buat siapa? Eh tapi sebelum salam, ini beta boleh tahu kok mungkin Mama Aileen sudah dapat informasi begitu ada pertandingan kok menyongsong 17 Agustus nih.
1: Kalau beta anak buah dong, kira-kira tendong ikut jalan, lomba tari.
0: Oke.
1: Terus lomba nanti juga kayaknya.
0: Ada, tapi ada. Jangan bilang pakai kayaknya, ada lomba natoni.
1: Ada kan ini ibu guru ada latih beta anak buah jadi.
0: Wih mantap kalau begitu. Wih berarti ibu guru bisa natoni dong.
1: Bisa kan dong, ame teks dari kabupaten kak, jadi kasih di anak gua, jadi tiap hari anak gua ada latihan.
0: Wah mantap kalau begitu eh. Harus ada regenerasi ini.
1: Iya kadaten.
0: Oke deh, semoga berjalan lancar ya, itu lomba dong eh.
1: Iya amin kadaten.
0: Iya, ini mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap, Gaidoi, ada Stop Panto Kemari, TB Anarita, kemudian terserah.
1: TB Anarita kadaten.
0: TB Anarita. Siap-siap, so kasih panas kaki.
1: Oh, ini kan dingin jadi.
0: Jadi siap-siap, so.
1: Kedaten.
0: Oke, ini mau jalan pisah apa perumah duluan?
1: buat Bapak Nuban dan keluarga yang lagi pantau bersama Bapak Aileen dan semua yang lagi pantau, selamat malam. Terus buat Bapak dan Ilasi, Bapak John Hane, Safiri, Kak John Tekari, ada Kak Joy, Kak Udi, Pak Foni, Majesi, Kak Milki, Bapak Maie, Bapak Nehemia, Nasaka, Kak Reflan, ada Mama Anita, Mama Adi, Bapak Oni, Opa Miller, selamat malam. Terus buat ini Kakak Ana Tova, Kak Dewesal, Ibu Nagati, Ibu Gati, Kak Nirva Ekateta, ada Ketomon, Mbak Opsila, Opsila sudah bergabung, kapan mal deh, ini kerai, ini Rogan, selamat malam. Terus, pokoknya buat semua suka daten yang lagi pantau perempat, malam, selamat bercerat, mohon sama berkat kita semua, dan buat kakak daten tetap semangat, semoga Tuhan tetap membuka pintu berkatnya buat kakak daten dan keluarga selamat. Terima kasih Kak Daten. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya. Mama Aileen dari Niki-Niki ya sudah bergabung di 0811 3820 1043 ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya, karena suaranya belum bisa dapat dengar. Boleh dicoba lagi di 0380 833 4199 ya. Kalau di Facebook Perempat RRI Kupang itu ada yang sudah bergabung, ada Kakak Narsiwati ya, yang mau bilang malam baesa dari Puncak Oefeno Amarasi. Terima kasih Kakak Narsi yang sudah bergabung ya. Kakak Narsi ini ada di perantauan ya, yang selalu mendengarkan Perempat RRI Kupang lewat streaming ya, lewat aplikasi RRI Digital ya. Jadi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau dengar streaming terlalu bisa tinggal download aplikasi RRI Digital ya. Kalau sudah habis download, Bapak Mama Don bisa pilih ya, bisa pilih salah satu ya, karena di aplikasi RRI Digital tuh seluruh RRI yang ada di Indonesia Bapak Mama Don bisa pantau ya. Jadi Bapak Mama Don tinggal pilih RRI Kupang, kemudian tinggal pilih perempat, sudah dengar. Bapak Mama Don bisa pantau mau di mana saya, mau kapan saya, yang penting ada paket ya. Kalau mau dengar terestrial juga terlalu bisa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi kalau Bapak Mama dong mau dengar ya lewat streaming terlalu bisa. Kayak misalkan ada mau jalan-jalan begitu ya. Jalan-jalan tinggal buka RRI Digital dan dengarlah. Di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang ada Mama Cantika di Kuanino. Selamat malam buat Kakak Daten dan semua kru. Mama Cantika mau basenggol salam buat Mbak Isila ya, Bung Miller Kause sekeluarga, Bapak Yoka sekeluarga, Bapak Saka sekeluarga, Bung Valdes ya, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana Nomleni, Abang John di Takari ya, Kakak Yuven, Kakak Foni di Mutis bersama suami, Kakak Joy di Molo, Kakak Alina di Fatuleu, Mama Madi dan juga Mama Marlin di Kota Bes, Bung Endang, Toomon Fatukanutu. Buat Kakak Datin salam, salam buat keluarga. Terima kasih Mama Cantik ya sudah bergabung ya di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di 0811 3820 1043 ya. Ketom bikin asik dolo, ketompung suasana malam dengan irama TB. Ada satu lagu dari Kakak Vester Esa yang judulnya TB Anarita.

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Selamat datang di Kupas Suara Budaya NTT, masih di Basenggol Salam dan datang terima lagi yang sudah bergabung di kotomolain telepon melalui nomor SMS 4 ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam. Kedateng.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan orang Fatu Veno.
0: Orang Fatu Veno. Nama siapa ya? Beta lupa-lupa ingat ini.
1: YKF.
0: YKF?
1: Ya, alias Yuven Fatu Veno.
0: Yuven Fatu Veno. Kabar baik kok kakak Yuven?
1: Kebetulan kabar baik-baik.
0: Oke, ini kakak Yuven? Bagaimana, ada informasi apa dari Fatu Veno sana?
1: Tidak ada informasi kakak.
0: Sana ada informasi. Untuk cuaca ini hari ke mana? Angin.
1: Cerah kedua.
0: Angin juga.
1: Tidak ada angin kakak.
0: Sana ada. Aduh, di sini angin-angin ribut di sini.
1: Di sini angin satu hari kemarin dulu.
0: Tenang teduh saat di situ sekarang
1: Iya.
0: Aduh, di sini ini dia bakas taku.
1: Aduh. Di situ memang tidak ada hujan. Jadi saya telpon saudara di Femina tuh begitu bilang angin.
0: Berarti di situ masih sementara hujan juga? Atau susonde
1: lagi? Sudah, susonde lagi.
0: Oke, susonde lagi. Baik. Berharap tuh ya ada hujan di Fatu Venus supaya tapi mandi ame di sana.
1: Son ada lagi kakak.
0: Tesulama soalnya mandi air hujan nih.
1: Aduh, saya.
0: Oke, karena ada informasi, mungkin ada yang cerita-cerita. Kok bilang, nanti 17 Agustus ini ada lomba ini.
1: Belum.
0: Oh, belum ada ya?
1: Iya, belum ada.
0: Kalau untuk pemasangan gapura dan begitu, belum juga?
1: Belum juga. Nah, bendera yang sudah.
0: Oke, baik. Baiklah, kakek Yuven, terima kasih informasinya. Ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Gai Doi, Stopanto Kemari. Terserah kau saja, laki-laki baik, Awina, sekarang asing, Helong Dale, Mesa Dale, Bung Tilu, dan juga laki-laki baik. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat nomor 101 ya. Sementara terang pertikutan, besok menuju ke satu. Bersama Mama Fitronya lebih ini juga. Lebih juga. Terus ini Atri Otniela Anisio Pemeria. Mama Ima Fatululu, selamat malam Mama Ima. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Ibu Natalia di Toli-Toli. Ibu Gati. Terus ini Nurka di Eta-Teta. Kakak Ana di Tova, Marcia di Kalbar. Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Bapak Bambihane. Terus ini Kakak Firi, Kakak Udi. Terus ini Kakak Bani di Satu Lude juga. Singkat ber ini Buster Bunda Seribu Nama.
0: Baik.
1: Singkat orang buat semua-semua saja.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, kompak-kompak selalu.
0: Okay.
1: Tetap semangat, selalu kurang kuat di jalan. Salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Selamat malam juga ya. Buat kakak Yuven dari Batu Kemir ini, Fatu Veno, bergabung di 0811-3820-1043 ya. Yang coba ini datang cek download di Facebook maupun di WhatsAppnya Perempat RR Kupang, sudah ada siapa lagi yang bergabung yang di Facebook. Oke, tadi ada kakak Narsi, kalau di WhatsApp itu ada Mama Cantika ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana?
1: Ini orang Angkai.
0: Orang Ankain, Bapak Herman.
1: Yo.
0: Iya.
1: Bapak Herman.
0: Beta sudah rekam suara, jadi beta ini tahu ini Bapak Herman.
1: Ya. Ya.
0: Kabar baik kok Bapak Herman?
1: Kabar baik.
0: Amin. Karena mana di situ untuk cuaca nih, angin nih, dia bakas taku gitu.
1: Angin di sini ada angin.
0: Dia bakas taku kok atau sonde?
1: Sambes, bekas takut.
0: Oh, pikirnya bekas takut. Teh di sini di Kupang jude pun. Wih, angin ribut nih. Dia pun ya, tahu ya, ini di... seng dong baga matar apa.
1: Di sini sampai terlalu je.
0: Iya. Baik, baik, Bapak. Ini mau salamnya buat siapa, Bapak?
1: Bisa dapat lagu, toh?
0: Lagunya dapat. Mau yang mana?
1: Tadi saya tulis.
0: Di sini masih tersisa satu, ada Gaidoi, kemudian Stop Pantau Kemari, Terserah Kau Saja, Awina, Sekarang Asing, Helong Dale Mesa Dale Bung Tilu, Rot Rotendao di Ufuk Selatan.
1: Helong Dale Mesa.
0: Oke. Helong Dale Mesa Dale Bung Tilu.
1: Bung Tilu, ya.
0: Okay. Salamnya buat siapa, Bapak?
1: Yang pertama buat sekali fan kasih yang baru lewat, selamat malam. Rumah air di Niki-Niki. Terus Bapak Dian Bihane. Pembina band di Nutis. Terus Odi Kokvil. Jadi Molteng. Terus ini Seri yang kain. Terus Bapak Welem dan Bahan. Terus ini Bapak Milki di Camplong. Terus Bapak Saka. Mama Aini di Miki. Ini Mama Jeki Dalagama. Terus ini Bapak Miller di Apura. Singkat warung buat semua-semua, Sa.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Juga terima kasih ya Bapak Herman dari Ankain ya, sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Dan nah, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua bisa cerita-cerita juga ya soal menyongsong 17 Agustus ya, karena kotong suara di tanggal 2, kotong suara ada di bulan ya, bulan Agustus ya, di mana bulan Agustus ini adalah bulan di mana kotong akan menantikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk tahun ini di umur yang ke-81 ya, jadi kota Sumerdeka selama 81 tahun Bapak Mama kekenyataan ya. Jadi Bapak Mama bisa bercerita persiapan dari Bapak Mama daerah seperti apa ya, apakah sudah mulai membangun gapura ataupun ada perlombaan-perlombaan yang akan digelar ya, ataupun mau bercerita tentang budaya ya, tentang tarian kok, tentang lomba menyanyi kok, menari kok ya, natoni kok ya, pokoknya mungkin ada olahraga-olahraga tradisional juga yang akan digelar begitu ya dalam memeriahkan hari 17 Agustus gitu ya. Dan ada begitu banyak permainan ya, permainan tradisional. Dan salah satu permainan tradisional yang selalu digelar ya, itu terakhir kali di Belo ya, Kelurahan Belo itu menggelar permainan ya, lomba permainan tradisional Sikindoka, kemudian Galang Asing ya, Kayu Doi ya. Nah, untuk tahun ini seperti apa lagi ya, mungkin ada tambahan lagi permainan-permainan tradisional yang nanti akan dilombakan ya. Silakan bergabung berbagi ceritanya di 0811-3820-1043 dan juga bisa baca cerita, bisa kirim salam di 0380-833-499 serta di Facebook Pro 4 RRI.

Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Thank you.

0: Masih dari Kabupaten 28 Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Dan Kota masih ada di Basenggol Salam yang sudah bergabung lagi di ketemung lain telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan orang Jawa.
0: Orang Jawa?
1: Iya.
0: Orang Jawa. Toi Doriao.
1: Aduh.
0: Beta,
1: itu bilang apa?
0: Itu artinya beta sone tawo.
1: Oh, dari Oe Popo.
0: Oh, dari Oe Popo. Kakak memfoni ini ya. Mama Naben. Iya. Kabar baik, Mama Naben.
1: Kabar leko-leko.
0: Amin. Kemana? Di Mutis hari ini untuk cuaca nih.
1: Cuaca mendung, panas.
0: Mbak angin juga.
1: Bisa angin kakak.
0: Oh, soalnya terlalu ya.
1: Ya.
0: Pikir ini di sini, wih, di angin dulu lumayan nih. Sampai sekarang nih.
1: Baik-baik.
0: Beta soalnya perlu tanya lah, di udara di situ dingin. Soalnya namanya soal itu pasti udaranya dingin.
1: Ini ada double kan panas juga ini kakak.
0: Double kan panas. Matembus juga. Aduh. Baik. Aduh. Memang kalau bulan-bulan atau di musim-musim begini, ini pasti musim dingin di sana.
1: Iya kakak.
0: Sekarang kan kotong di bulan Agustus. Persiapan di Muti sana ke mana? So mulai dapat lihat kok untuk ornamen 17 Agustus begitu.
1: Belum ada kakak.
0: Oh, belum ada ya?
1: Ya.
0: Pikirnya so ada. Atau kayak Mamfoni dapat dengar bilang ada lomba ini kok pas 17.
1: Belum. Kalau untuk kecamatan Patunas ini kakak tidak ada lomba apa-apa.
0: Ini tahun soalnya ada lomba apa-apa?
1: Iya, ada dengar bilang tidak ada lomba apa-apa kakak.
0: Oh. Oke, pikirnya ada mungkin lomba nato nih begitu, tapi ini tahun sonde.
1: Iya kakak.
0: Tapi ini kan belum, ini kan baru tanggal 2 aja, sampai nanti tanggal 5 kok, tanggal 10 kok, itu pasti nanti dadakan sadar. Ya, sampai nanti pemerintah desa yang buat kok, atau anak-anak muda di sana yang buat kok.
1: Mungkin tuh kakak.
0: Baiklah Mamfoni, ini mau salamnya buat siapa atau pilih lagu duluan?
1: Mau pilih lagu duluan.
0: Boleh. Mau pilih di mana? Di sini yang beta siap tuh ada Gai Doi, stop pantau kemari, terserah kau saja, Awina, sekarang asing, Rotendao di ufuk selatan.
1: Yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Yang nomor keempat loh.
0: Keempat, Gai Doi, stop pantau kemari, terserah kau saja, Awina.
1: Terserah kau saja.
0: Terserah kau saja. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama, kakak yang bertuah, tetap semangat.
0: Iya.
1: Terus ada suami juga bersama anak, selamat malam. Ada Mama Santika. Ada kakak Nerva Neno, ada kakak Yusuf Mama Marta, ada Manita, ada Maelin, Mama Joy, kakak Joy, ada kakak Melki, kakak Dani, kakak Don, bapak Don, bapak Ako, buat semua-semua.
0: Baik, terima kasih Mamfoni. Ya.
1: Salam, selamat malam.
0: Terima kasih ya Mamfoni dari Mutis Oi Popo ini sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mama Rate.
0: Selamat malam juga.
2: Ya, Senggol dong.
0: Senggol Suko dari Mutis beta turun kembali datang di Amfo Ang Niko. Oke. Kabar baik kok Mama Jesse?
2: Leko-leko.
0: Amin. Karmana ini hari di Lelogama, oh Mama?
2: Hari siang tadi panas, sekarang malam ini.

0: Oke. Siang tadi dia sedang bermain di angin ya. Malam yang baru dia bermain di angin.
1: Iya. Siang ini panas, nah malam baru terputus angin ini.
0: Sana papa, tapi kan malam kan ada AC ya, toh mama?
1: Aduh.
0: AC alami toh.
1: Ini AC dong parah ini.
0: Tadi sini kupang saya di pu AC ini tuh her, bikin kotong nih menggigil.
1: Sama juga.
0: Ini kotong nih gigi dong bata puku sa kalau keluar di luar nih.
1: Ya, kalau jangan gigi dong bata tuki jangan dap.
0: Di kupang saya sudah dingin apa di sana nih di Lelogama pasti ya. Lebih dingin.
1: Lelogama kalau biar tidak angin juga dingin.
0: Walaupun dingin. Walaupun matahari keluar tapi di udara tuh kotor rasa dingin ya mama. Oke. Terus sekarang mana? Ini kan kok tuh ada di bulan Agustus, so ada ini tanda-tanda kok, okay. Ada ornamen atau ada lomba kok begitu yang mama dengar.
1: Kemarin ada perbukaan untuk kegiatan olahraga dewasa. Langsung sorenya ada pertandingan.
0: Iya, bola kaki itu. Mungkin ada yang lain.
1: Ini masih bola kaki.
0: Oh, masih bola kaki saja.
1: Yang lain masih dalam apa?
0: Perencanaan.
1: Masih
0: persiapan.
1: Latihan herin.
0: Tarian bonet, itu. Bonet ini. Herin.
1: Bonet.
0: Oh, tarian bonet.
1: Iya. Tarian bonet.
0: Iya. Yang tadi mama bilang herin?
1: Herin toh.
0: Herin.
1: Iya, herin.
0: Oke. Okay. Herin artinya?
1: Bonet yang buat lingkaran itu.
0: Oh, berarti sama sah begitu kok mama herin dengan bonet. Iya.
1: Ada ini yang ambil pantun, ada jawaban dari penduduk Babagi memang.
0: Oke. Okay. Naton yang natoni
1: yang jawab
0: dengan natonis.
1: Iya.
0: Baik. Wah, itu kayaknya seru itu, eh.
1: Iya. Sekarang sementara latihan. Ini biasa latihan di malam karena ada yang siang punya kerja jadi.
0: Iya karena sore kan pasti ada yang kerja begitu. Iya. Paling jadi malam tuh
1: sampai sore itu masih kerja.
0: Paling malam yang su ada waktu kosong begitu jadi latihannya di malam.
1: Iya.
0: Oke, tapi jangan ya lewat ada jam 12 yo mama.
1: Ya.
0: Jangan lewat jam 12 yo.
1: Lewat sudah kok. Eh? Kehadiran terlambat tidak semua lengkap harus ketemu jadi
0: Oke. Jadi biar mau sampai jam 12 jam 1 juga latihan.
1: Jam 1 sore. Iya. 12 subuh dan 11.
0: Oke deh. Sukses ya mama.
1: Iya.
0: Oke. Ini mau salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Kapun yang barusan lewat tadi. Selamat malam keluarga. Nah, berikut buat Bunda Asmi, Bunda Betty, suruh tadi malam bilang sudah seng.
0: Oke.
1: Semua tempat, Bunda Betty. Mamiri Pasir Panjang, Mama Didi Lesnara, Tantika, ada Mama Betty Manutate, Mama Tantika, Bapak Jumua, Bapak Loseran, Kak Jum Olosenya, Alina, Kak Yusen, Satu Senyum, Mama Marcia, Mama Aileen Niki-Niki, Udi Sulamu, Bapak Maya di Panmuti, Bapak Belki di Camplong.
0: Oke.
1: Ada Bapak Endang, Bapak Miller. Ada Mama Rian Masusan. Lebes bersama keluarga.
0: Baik.
1: Bapak Doni, Bapak Elmo, Bapak Felix, dan semua Bapak Minggu yang lagi pantau.
0: Terima kasih.
1: Yang lagi Valentina, semangat selalu. Sebentar, semuanya istirahat. Mungkin indah Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Istirahat juga, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Istirahat dengan baik, mimpi indah. Sama keluarga Tuhan memberkati. Opa dan Oma juga.
0: Amin.
1: Lagu sendapat ya.
0: Lagunya dapat, Mama mau yang mana?
1: Rotendau.
0: Rotendau di ufuk selatan, oke. Okay. Baik, ini lagu baru
1: Konan,
0: juga.
1: Konan yang ada di Rotendau, tapi mereka tidak pantau.
0: Baik, terima kasih Mama. Okay.
1: terima kasih Mama Daten. Shalom.
0: Salam, terima kasih Mama Jessie dari Lelogama ya, sudah bergabung di 0811-3820-1043. Kata dengar lagi dua lagu yang Mara Tempuh hari ini. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam Perempat RRI Kupang. Dan yang sudah bergabung lagi di Ketompong Lain Telepon. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dari Bapak Mayan Albarki, Panmuti.
0: Bapak Mayan dari Panmuti. Gimana Bapak? Kabar baik kok Bapak?
1: Baik-baik, sama.
0: Amin. Gimana cuaca di sana?
1: Angin kencang di sini. Terus ini gelombang laut juga. Tidak bisa masuk memang.
0: Gelombang laut? Oh iya, tadi beta dapat lihat di salah satu media sosial. Itu ada yang merekam ketika berangkat dari Kupang Pidi Rote. Itu air laut itu masuk di dalam kapal, Bapak.
1: Iya.
0: Itu gelombang. Itu di Puku Afus itu. Dia gelombang masuk, dia air masuk sampai dalam kapal.
1: Apalagi di Puku Afus. Kita tadi sampai Panmuti di pinggir sini, saya laut naik sampai di Panmuti ujung.
0: Oke, naik sampai di ujung eh?
1: Iya.
0: Yang di tebing karang Sapong Anak itu, tuan Bapak?
1: Iya, iya.
0: Wih. Baik-baik. Hati-hati ya Bapak, di musim angin begini, Ju.
1: Kami tuh mondar jauh-jauh dari pinggir, sekali dia cuma naik.
0: Iya, betul sekali Bapak. Bapak, ke mana di Nolbakis itu ada ini kok? Persiapan-persiapan kayak sampai Bapak Maya dapat dengar bilang ada lomba ini nah, lomba itu nah.
1: Belum ada ini, Mak. Ini kami budesa belum ada informasi kegiatan lomba-lomba untuk tanggal 17. Oh, belum ada.
0: Okay. Tapi subuka kok, subuka. Kan ada beredar juga penutupan Panmuti itu. Mungkin sekarang sudah dibuka kembali akses PD Panmuti, Bapak?
1: Sudah.
0: Sudah dibuka kembali ya?
1: Ya.
0: Baik, sudah. Supaya orang bisa bawa foto-foto sana, toh?
1: Mungkin dah kali ada pemain juga waktu bongkar itu makanya.
0: Pokoknya beta ada nonton.
1: Nah itu, ada beta juga di situ.
0: Oh ada juga di situ eh? Iya, tapi beta sudah tahu Bapak Maya yang mana.
1: Kalau ada yang orang tua rambu putih yang pakai celana olahraga anak SMA atau itu dia sudah.
0: Oh iya dia sudah.
1: Pakai baju merah dan masih di tas satu.
0: Baik, baik.
1: Itu yang nama Bapak Maya.
0: Tapi kau bersyukur ya kalau akses Pipan Muti sudah dibuka kembali ya.
1: Sudah.
0: Baik. Oke deh. Ini Bapak Maya mau salam buat siapa?
1: Ada apa lagu pesonin?
0: Lagunya dapat. Mau dengar yang mana? Di sini ada yang judulnya Kupang Manis di Hati. Saya pergi.
1: Ada Jai kok.
0: Jai, sejam begini Betson putar Jai leo.
1: Lagu Sabu?
0: Sabu era apa deh?
1: Lagu laut.
0: Baik. Ini salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama Mama Aile di Nik-Niki. Terus Mama Di Silelega, Mama Dewi Oesao. Terus Opa Miller di Oepura. Lelita di Batuklat. Ini Meggy Jamplong. Ini siapa lagi? Bapak Dian di mana? Di Hani?
0: Iya, di Hani.
1: Bapak Dian juga, Bapak Dan di Anlasi. Tangker juga di Nalbaki. Terus ada satunya di satu namanya Naloko juga di Nalbaki. Terus Mama Elsa di Topa, Mama Ana di Topa, ini Mama Anita di Aceta, Mbak Sila di Umate, Amata di Manbelo, semua sudah yang pendengar perempat.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih ya Bapak. Iya dari Nurbaki ya dari Panmuti bergabung dan satu lagi di line telepon. Halo selamat malam.
2: Selamat Miss karena naik.
0: Selamat juga. Ahoy.
2: Imirfa Ekateta esok camplong.
0: Kakak Nerva di Ekateta tapi ada terdampar di camplongnya.
2: Iya.
0: Kabar baik kok.
2: Kabar selalu leko-leko sah.
0: Amin.
2: Pokoknya anak itu kabar on me.
0: Leko.
2: Mirfa juga kabar on.
0: Pak Nerva. Baik. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Lagu sendapa nih kok.
0: Lagunya dapat. Mau dengar yang mana?
2: Di list kakak daten apa-apa.
0: Di sini yang ada Kupang Manis di Hati, Saya Pergi, Adi Urae, Lepas Saya Pergi, Ine Ame Kau Iwasimo, Tentang Percaya, Aukuan, Rote Pulau Sejuta Lontar.
2: Aukuan saya kakak daten.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Soalnya surindu ekatetan.
0: Oh begitu, nah pulang Suto.
2: Ini salam pertama buat kakak Yuli yang Yuli Neno yang sementara pantau juga. Salam sehat kakak kalian. Tolong senyum sedikit.
0: Baik.
2: Atau kakak keluar suara sedikit supaya sekali-sekali nah kakak penyiar bisa dengar kakak bersuara.
0: Betul itu.
2: Terus ada Mbak Ite juga. Salam sehat opa. Buat ini yang barusan lewat itu juga salam kenal dari kakak Mirfa. Terus buat ini kakak Miki yang punya camplong, selamat malam. Kakak Pindi yang punya Weteta juga salam hormat. Buat Opa Miller, Mama Jesse, Ma Ike, Ma Delny Fubatu, Mama Elda, Mama Arlin. Terus buat ini Bung John yang punya Takari. Oh iya, buat Bung Endang punya Bang Ragnamo, makasih itu malam sudah pesenggol Samirfa. Salam balik Jok.
0: Baik.
2: Yang paling terakhir buat kakak Daten, selamat monau bokot nih pulek Leo.
0: Okay.
2: Dan bulan hati-hati di jalan. Seluruh
0: menonokan. Wis nenonokan kit juga ya kakak Nerva ya yang ada di Camplong sudah bergabung di kota melayan telepon ini. Halo selamat malam Pak Senggol, salam.
3: Selamat malam kakak Daten.
0: Selamat malam juga, aduh bikin takuju eh.
3: Betul mau kasih takuju sama Nerva tuh, aduh.
0: Kabar baik kok kakak Melki.
3: Ada babas aja kakak.
0: Wih mantap. Kemana di situ? Untuk cuaca nih.
3: Oi, di sini angin ribut.
0: Awi, angin ribut ya?
3: Angin ribut beribut sekali nih kakak.
0: Ngeri say.
3: Ngeri. Daun-daun kayu yang pucuk muda juga jatuh semua.
0: Nah. Awi, nah hati-hati yo. Teh baru-baru gempa kan ini toh, kakak Melki su ini toh.
3: Oi, gempa tuh baik pun kesa babangka.
0: Tapi ini sonde toh?
3: Ini sonde ini. Pokoknya daun, saya jatuh, anu sabu hebat.
0: Iya, tapi ingat toh, sapu ameo. Kasih barisi.
3: Weh, kok sapu sampai di apa, dari di belakang supaya nu kembali, nah karena.
0: Soalnya apa, sapu taruh sampai dia berhenti jatuh, itu daun dong.
3: Kecuali tebang pohon, supaya jatuh daun.
0: Jatuh tebang, tepohon.
3: Tapi tinggal kok dia berdaun terus.
0: Pohon nih aduh bikin kotong adem-adem nih.
3: Pohon justru gugur sama-sama dia berdaun sama karmano.
0: Soalnya apa-apa toh nanti dia akan tumbuh toh. Dia kan ini butuh proses. Dia kan kasih jatuh yang tua-tua nanti dia tumbuh tunas baru.
3: Lalu di Meva dong pun rumah soalnya yang daun banyak. Gugur semua.
0: Oke deh. Ini malam mau salamnya buat siapa ini, kakak Melki?
3: Oh ya, salam pertama, salam khusus untuk Mirfa. Selamat malam, Mirfa. Kapan pulang Ekateta? Kalau pulang, nah, yang sampai lupa campong.
0: harus kembali camplong ya, jalan-jalan
3: ya, camplong manis. Kalau ekat itu sebenarnya ada lagu ini, ekat itu manis. Kalau camplong ada.
0: Oh, camplong ada ya?
3: Iya ada.
0: Nanti beta
3: camplong
0: coba
3: manis.
0: Nanti beta coba cari itu.
3: Coba kakak datang cari ku kasih beta itu lagu. Tadi Merva minta lagu apa kakak?
0: Tadi kakak Merva minta Aukuan.
3: Aukuan?
0: Iya.
3: Kalau beta minta Hikuan.
0: Hikuan. Ikuan beta sana siap di sini. Oh. Yang berikut salamnya buat siapa?
3: Yang berikut salam buat kakak Pindio Eteta, Bapak Pio Sulamu, Bapak Luis, Mama Tati, Mama Anita, Kakak Saka, Kakak Bujang di Rumah Mere, Mama Jesse di Logama, Kakak Joy di Molteng, Kakak Foni di Mutis, Mama Aileen, biar Mama Aileen dan pernah senggol, senang papet senggol. Bapak Dan, Bapak Dion Hane, Kakak Udi, Kofi U, Mama Del, Nifu Batu, Mama Harlan, Lelo Boko. Kakak Ana Tofa, Mama Elda Tofa, Mama Harlan, Mama Rian Sigumana, Bapak Miller, Kakak Dewi Oisao, Adik Mentari, Adik Melani NBS.
0: Oke. Okay.
3: Ini sabar kata, ini masih banyak yang nanti udah marah sampai sana.
0: Tiga lagi buat
3: kakak siapa? Tari, Dom Leni, kakak Lelita Batu Plat. Ada satu ibu guru di TN, Ibu Gelis. Habis Bapak PU sudah, Bapak... Oh iya, Mbak Isila, aduh Pancasila, betul lupa. Ais Bapak Ako Manubelon.
0: Bye.
3: Siapa yang berjumpa? Hei, Kakak Ferdi, Ferdi Paijo. Kakak Dani Fatululi. Kakak Ferdi Soe. Kakak John Takari.
0: Baik, terima kasih.
3: Ibu Wigati.
0: Iya, terima kasih.
3: Dengan Mama... Sabar dulu Mama Natalia, Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Kakak
3: Merva. Bunda Asmi Larodima di... Nah, itu sudah.
0: Oke, terima kasih.
3: Bunda Asmi pegang kunci.
0: Baik.
3: Terima kasih Kakak Raten.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam, salam.
0: Selamat malam ya Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung. Halo, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suka.
4: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa dari mana?
4: Ini dengan orang Molteng Kak Daten.
0: Orang Molteng masih takai di Keva kok.
4: Baru sampai ini Kak Daten.
0: Baru sampai dari kemarin tuh.
4: Iya, soalnya hasil banyak Kak Daten.
0: Oh, hasil banyak. Itu antar pi di mana selain di Keva? Lanjut pi di mana atau Keva saja?
4: Di Atambua Kak Daten.
0: Oke, dari Keva lanjut Atambua kemudian
4: iya.
0: Pulang kembali Molteng.
4: Iya.
0: Ini berarti semua kabupaten ini kakak masuk nih mah, antar nih mah.
4: Kadang sampai di Malaka kadang, tapi di Malaka sekarang mereka mungkin ada apa kadang, soalnya makanan gratis ini mungkin ada tutup sementara gitu kadang.
0: Oke, baik, mungkin ada ini ya,
4: iya.
0: Satu dan dua hal makanya. Padahal ya, dengan kadang. Iya, padahal dengan adanya makan MBG ini kan ketampung hasil ini ya dari petani lokal dong, itu kan ini tuh kena ya. Dampak juga begitu, dampak positif begitu ya.
4: Iya, kadang.
0: Karena harus
4: sekarang ya.
0: Kayak kemarin.
4: Pokoknya sayur agak ini kadang, jadi kalau MBG tutup begini kita mau buat ke mana kadang, hanya di pasar kadang.
0: Iya ya, berarti dengan hadirnya MBG ini Kakak Joy merasakan dia pun dampak positif ya?
4: Iya kadang.
0: Baik deh, oke deh Kakak Joy, ini masalahnya buat siapa?
4: salam berapa kampung, biar 7 kampung sekadaten supaya yang lain bisa gabung.
0: Boleh, boleh, boleh.
4: Iya. Awalnya buat kadaten yang lagi bertugas di studio, tambah semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati kadaten dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati, mana opa di rumah. Terus yang pertama buat Fat Messi bersama Mama di Fatulio Tengah, selamat malam. Yang kedua buat Mama Jessie di Lelogama, selamat malam. Terus yang ketiga buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus yang keempat buat Papa Herman di Angkai. Yang kelima buat Uni bersama Fitna dan Ibu Hati di Mutis. Terus yang keenam buat Papa Milky di Camplong. Yang ketujuh buat semua apa yang lagi pantau perempat dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan salam kompak-kompak selalu.
0: Terima kasih.
4: Dan buat kedatangan, selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Salam, terima kasih Kakak Joey. Ya, dari Molteng ini sudah bergabung di 0811-3820-1043. Kota dengar lagi, dua lagu yang mendatang putar. Ada salah satu lagu dari daerah Sabu yang dinyanyikan oleh kakak Era Huma dan juga saudarinya kakak Mira ini dengan judulnya Para Jarum.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual.
1: Chat dari siapa nih?
2: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
1: Oke. Balas di WA dulu.
2: Oke.
1: Sip.

jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Aukuan atau yang artinya kampung saya. Bepung kampung orang Kupang bilang. Masih di Bahasa Inggris Salam Perompak dari Kupang dan di Facebook Perompak dari Kupang ada Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan yang mau salam buat teman-temanku ojek resmi Sarwada Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Aronia Farma, buat Betapung istri Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat Betapung adik Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Stephen beserta suami dan anaknya, buat Indriani Swain beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat anakku ketua Muhammad Rizky Saputra beserta anggotanya ada Iki, Unding, Fajar, Alif, Said dan lain-lain di tim telusuri jalur Kota Palopo Sulawesi Selatan. Ucapannya selamat malam saja. Terima kasih Kakak Temi. Kalau dari WhatsAppnya Perompak dari Kupang itu, salam selamat malam Kakak Daten, apa kabar? Bro, ini dengan Mas Tok di Takari. Beta pendatang baru tapi pendengar setia. Selamat malam Kakak Mas Tok. Beta mau salam-salam buat Opa Miller KWC, Om John Takari, Kakak Yuven, Mama Jesse, Bapak Herman. Pokoknya salam kenal buat semua pendengar RRI Perompak Kupang di mana saja berada. Jangan lupa senggol orang Takari, spesial buat keluarga yang lagi duduk pantau. Tuhan Yesus memberkati buat Kakak Daten yang bertugas, tetap semangat dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih ya Kakak Mas Tok dari Takari, so bergabung di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Wah ternyata sonde rasa ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua ketemu kebersamaan di Bahasa Inggris Salam Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan ini malam. Karena kau sudah ada di menit ke-54 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya beta tutup suwe ketemu kebersamaan di Bahasa Inggris Salam untuk kesempatan ini malam. Yang sonde beruntung, sonde perlu kecewa ya. Besok itu bapak mama dong masih bisa bergabung lagi di jam yang sama. Dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Dan sekaligus datang Ju mau pamit ini dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Terima kasih beta ucapkan buat semua yang sama-sama dan datang dari jam 6 sore tadi ya. Bukan berarti kalau datang pamit bapak mama dong sone pantau le, pantau terus ya. Karena datang masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari daerah NTT dan juga dari timur Indonesia ini. Yang akan buat ketutup suasana malam lebih santai ya, lebih rileks lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah. Muridi Yesus, Dok Era, Hela Ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Rompat Suara Budaya NTT. Mengudara dengan frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Basodara, Nyong Nuna. Hari ini Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, awal pekan Senin 3 Agustus 2026. Dan pagi ini ada Beta Jam yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang ini sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, setiap hari adalah kesempatan yang baru, berkat yang baru, dan mari kotong menggapai semua dengan semangat yang baru. Selamat pagi, selamat memulai karya terbaik kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, senang sekali ketemu lagi dalam suasana pagi yang indah di pekan yang baru hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai ketemu punya langkah sepanjang hari ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, sebelum ketemu mulai aktivitas, mari ketemu sejenak menenangkan hati dan ketemu mendengarkan sebuah kutipan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayat 18 yang berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara, ayat ini mengingatkan ketong semua bahwa kesombongan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Seringkali kesombongan sudah terlihat dari luar, tapi tersembunyi dalam hati. Merasa diri paling benar, paling hebat, paling berhasil, dan sulit menerima nasihat orang lain. Kadang-kadang tanpa sadar ketong berkata dalam hati, ih beta bisa sendiri atau beta lebih baik dari dia. Beta sebenarnya butuh bantuan siapapun. Padahal setiap kemampuan, keberhasilan, kesehatan, dan kesempatan yang ketong punya adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan yang berbeda walaupun dia adalah Tuhan. Ia rela merendahkan diri, melayani dan bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Kita masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani saat teduh Bapak Mama semua sebelum ketong memulai hari ini. Ya, ketong tahu bahwa hari yang baru ada tantangan yang baru. Tapi tetaplah percaya apapun yang menimpa kita di hari ini, Tuhan Yesus pasti menyertai. Kita dengarkan dari koleksinya Herlin Pirena dengan apapun juga menimpamu.

Shalom, selamat pagi Bapak, Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan pagi hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong sekalian, kita berdoa. Segala ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas anugerah, kasih, dan sayang-Mu bagi kami sekalian. Dalam pemeliharaan-Mu sepanjang malam, Engkau boleh menyertai kami, dan pagi ini kami kembali Tuhan bangunkan dalam keadaan sehat. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu bagi langkah kehidupan kami. Apapun karya layan yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus, jaga hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga biarlah itu terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang menyatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan berfokus pada ayat yang ke-16 yang menyatakan demikian, 16 bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah teruslah berdoa dan nantikan kuasanya. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, menurut seorang penulis atau penafsir Alkitab, William Barclay, dalam pemahaman atau dalam buku pemahaman Alkitab setiap hari, dia nyatakan demikian bahwa surat Yakobus, khususnya pada bagian ini, itu ada 3 pemahaman dasar yang kita dapati secara khusus di dalam agama Yahudi. Yang pertama, dia nyatakan demikian bahwa setiap penyakit itu bersumber dari dosa. Setiap penyakit yang ada pada manusia adalah akibat dari dosa. Karena itu, maka syarat utama agar seseorang bisa sembuh dari penyakitnya adalah dia harus mendapatkan pengampunan dosa. Itu syarat utamanya. Bagi seseorang untuk sembuh, maka dia harus menerima pengampunan dosa. Dan sesungguhnya tidak ada pengampunan dosa dari Tuhan Allah atau dari Allah tanpa kemudian didahului dengan satu pengakuan dosa, satu kejujuran dari manusia yang berdosa mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi, pengakuan dosa itu adalah jalan untuk bisa mengalami kesembuhan. Harusnya demikian.
Tetapi berulang kali dalam kitab-kitab Injil, kalau kita baca di sana, dia menunjukkan demikian, bahwa tatkala Yesus dia melayani dan kemudian menyembuhkan orang banyak, kita dapati di sana bahwa didahului banyak kali dengan pengampunan dosa. Misalkan dalam Markus pasal 2 ayatnya yang kelima. Terlepas apakah yang sakit itu mengakui dosanya atau tidak, tetapi kesembuhan itu kemudian terjadi melalui tangan Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa Allah itu memiliki otoritas, dia punya kuasa utama dalam proses penyembuhan itu. Jika dia berkehendak, maka jadilah kehendaknya. Ini pada titik pelajaran yang pertama. Jadi, kesembuhan bukan datang oleh karena usaha manusia, tetapi sesungguhnya karena kuasa, keperkasaan, dan kasih sayang Allah bagi manusia. Yang kedua, bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati oleh Tuhan, supaya pengakuan dosa itu dia kemudian menjadi efektif atau dia bermanfaat, maka haruslah juga dilakukan terhadap sesama manusia. Jadi prosesnya adalah penyelesaian secara vertikal dan secara horizontal. Vertikal bagaimana kita mengaku di hadapan Tuhan, dan secara horizontal bagaimana kita mengaku di hadapan sesama kita manusia. Pengakuan dosa bagaimanapun bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Pada esensinya demikian. Yang menarik adalah dalam bacaan kita di kesempatan pagi ini, Yakobus menyatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu menjadi sembuh. Ayat yang ke-16 bagian A. Maka kita pahami bahwa anggota-anggota persekutuan itu harus kemudian terjadi saling mengaku di hadapan Allah akan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan dan sesama dalam ibadah jemaat, dan kemudian saling mendoakan. Ini sesungguhnya adalah intisari dari persekutuan yang saling menguatkan. Ini sesungguhnya adalah intisari dari persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain supaya ada kesembuhan. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati oleh Tuhan. Di bagian yang ketiga, kita akan melihat bahwa tidak adanya batas yang kemudian dapat menghentikan akan kuasa doa dari orang percaya. Inilah yang utama yang ingin disampaikan oleh Yakobus kepada kita sekalian. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-16b, dia berkata demikian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sesungguhnya bunyi ayat ini hendak menegaskan kepada kita tentang kuasa doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang setia kepada Allah, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selalu bergantung kepada Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita akan memulai seluruh tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Suami, istri, anak-anak, sebagai pegawai di pemerintah, di swasta, polisi, tentara, tukang ojek, sopir, pedagang, dan lain sebagainya. Marilah kita awali seluruh langkah kehidupan kita dengan berdoa. Dan dengan yakin kita percaya bahwa tatkala kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Dalam catatan Alkitab tadi, Yakobus memberikan contoh kepada kita bahwa Elia nabi, tetapi juga dia adalah manusia biasa. Dia berdoa dalam kesungguhan dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan kemudian terjadilah demikian. Demikian juga tatkala dia berdoa untuk memohon supaya hujan turun ke bumi, maka Allah kemudian mendengarkan doanya. Catatan penting bagi kita, sebagaimana kata firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati Bapak, Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong,
dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk perkenananmu kami boleh membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firmanmu. Tuhan berkati dan biarlah kehidupan kami hari ini dalam seluruh karya dan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, biar keberhasilan menjadi bagian dari setiap apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona setiap hari punya permasalahan tersendiri ya, yang bisa kotong hadapi sewaktu-waktu. Tapi jangan khawatir, karena kotong harus menenangkan hati, Tuhan memegang tangan kotong semua. Kotong bisa melewati apapun itu yang sulit bapak mama semua. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak mama, bapak saudara, siapa yang sudah pernah khawatir ya? Ada yang khawatir tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keluarga, pendidikan anak-anak, masa depan, atau bahkan memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Kekuatan sering datang diam-diam dan memenuhi kotong punya pikiran, bahkan sejak kotong bangun pagi. Namun Tuhan sudah ingin kotong hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran sonde tambah kekuatan, sonde memperpanjang umur, dan sonde pernah menyelesaikan persoalan. Sebaliknya kekhawatiran hanya menguras kotong tenaga, menghilangkan sukacita, dan membuat hati menjadi gelisah. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Mari kotong belajar melakukan tiga hal sederhana tentang ketika kekhawatiran itu datang. Pertama, kotong berdoa dan jangan hanya memikirkan masalah. Bawalah masalah itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah kotong percaya bahwa Tuhan bekerja sekalipun kotong belum melihat jawabannya. Dan yang ketiga, mari kotong bersyukur. Ucapan syukur mengingatkan kotong semua bahwa Tuhan sudah menolong kotong semua berkali-kali, ya. Berkali-kali di masa yang lalu. Mari kotong hadapi hari ini, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona di pekan yang baru dengan semangat yang baru. Ada satu koleksi lagu yang kembali beta hadirkan dari miliknya Artania Siagian, Di Tengah Luka, Tuhan Setia. Karena Tuhan setia menjaga kotong semua sekalipun di tengah luka.

Diri kelisinya LD Victor, ku serahkan segala khawatirku. Beta akhiri untuk rangkaian lagu-lagu rohani pagi hari ini. Yang selesai bersaat teduh, selamat pagi. Atau dapat kekuatan baru untuk menjalani hari yang baru. Di pekan yang baru. Tentunya dengan banyak hal yang harus kamu selesaikan di hari ini. Salam pagi, Bapak Mama. Selamat berkarya.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Berita yang pertama, keturunan Raja Manuban Pina Openope menegaskan bahwa informasi tentang penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timor adalah berita bohong. Kehadiran Raja-Raja pada Karnaval Gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LLBK Kota Kupang adalah untuk menghormati kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Menurut Raja Manuban Pina Openope, ada indikasi upaya memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pemberian gelar sebagai sesepuh atau raja dikatakan memiliki aturan dan mekanisme sehingga tidak dapat dilakukan tanpa tata cara adat. Sementara itu, pemerhati budaya Helong Dominikus Tauk menjelaskan bahwa penghormatan yang dilakukan kepada seseorang tamu berbeda dengan prosesi penobatan raja. Pemberian gelar raja harus dilakukan melalui mekanisme serta musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat atau komunitas adat. Ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao mengapresiasi peluncuran program pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Papela dan Desa Oenggau yang diinisiasi Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA bersama Forum Komunikasi Pemerhati dan Pejuang Hak-Hak Perempuan dengan dukungan Health New Zealand. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan pembukaan pameran pembangunan dan expo UMKM HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Ya, pagi ini selamat pagi, salam semangat buat kotong para pejuang rupiah yang dari pagi sudah bangun ya. Ada yang sudah harus ke kebun, ada yang sudah harus ke pasar, ada yang sudah harus ngojek, ada yang sudah harus ke laut. Atau mungkin ada yang sementara dengar radio sambil bikin kopi di pagi ini sebelum ke tempat kerja. Apapun pekerjaan buat saudara semua, semoga hari ini berjalan lancar ya. Kita berdoa begitu ya. Semoga ada pundi-pundi yang masuk hari ini yang lebih. Karena awal bulan kita berharap ada bonus begitu ya. Pasti ada bonus ya kalau kita berusaha dengan semangat. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, pagi ini kita bicara tentang rasa syukur ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar target sampai lupa melihat hal-hal baik yang sudah Tuhan kasih lewat pekerjaan yang kita jalani setiap harinya. Nah, Bapak Mama, pagi ini pertanyaan di Bapote pagi sederhana sekali. Apa yang bikin kotong semua atau apa yang buat basudara dong bersyukur dengan pekerjaan saat ini? Entahkah itu kotong sebagai buruh, kotong sebagai guru, kotong sebagai tukang ojek, kotong sebagai pedagang, sebagai nelayan, dan masih banyak pekerjaan lain yang kotong punya saat ini ya Bapak Mama semua. Nah, jawabannya yang bisa dipilih yang pertama itu penghasilan. Pasti ya, semua pekerjaan itu nanti akan dapat penghasilan yang akan bantu kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah kalau kita bekerja di lingkungan kerja yang aman dan nyaman, menenangkan, akan sangat memotivasi kita untuk terus bekerja dengan semangat. Yang berikut ada rekan kerja dan atasan yang suportif. Nah, ini juga orang-orang yang sangat membantu kita untuk terus berkembang. Yang keempat adalah pekerjaan yang sesuai minat dan membuat hati senang. Kotong kalau kerja sesuai minat ya pasti kotong akan kerja dengan semangat. Dan yang terakhir pekerjaan yang bisa jadi bos untuk diri kotong sendiri. Mungkin pedagang ya, dong satu mau berjual kapan begitu ya. Sana ada yang perintah dong bisa jadi bos untuk diri sendiri, atau dong kerja mandiri. Banyak hal begitu. Nah, menarik sekali ya Bapak Mama semua karena setiap orang punya alasan syukur yang berbeda-beda. Nah, kalau kotong pikir-pikir juga pekerjaan ini sebenarnya bukan cuma soal penghasilan. Ada orang yang penghasilannya biasa-biasa saja. Tapi ia bersyukur karena teman kerjanya itu sama kayak depan keluarga sendiri begitu. Jadi dia soalnya perlu merasa bersainglah, tersaingilah begitu dengan orang lain. Ada juga yang merasa sangat beruntung karena pekerjaannya itu sesuai depan bakat dan sesuai depan passion. Sehingga bagi dia bangun pagi itu soalnya rasa berat lah ya. Jadi kayak makanan hari-hari begitu. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, Bapak Mama, kotong sering dengar ungkapan bahwa kerja bukan hanya cari makan, tapi juga martabat, membantu keluarga dan melayani sesama. Petani yang menanam jagung, nelayan yang melaut subuh-subuh, guru yang mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran, ada para sopir yang antar penumpang, ada pedagang di pasar, ada tenaga kesehatan yang harus melayani banyak pasien, ada ASN, pekerja swasta, ada sampai ke pelaku UMKM ya. Semua ini punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau bilang rasa syukur tuh muncul bukan karena kotong punya pekerjaan yang sempurna, tapi karena masih ada kesempatan untuk kotong berkarya. Jadi Bapak Mama semua bisa bagi cerita dengan beta Bapak Ote pagi hari ini. Silakan di 0811-3820-1043 atau juga di telepon 0380-833-499. Apa yang paling buat saudara dong bersyukur dengan pekerjaan saat ini? Beta tunggu atensinya Bapak Mama untuk sesi pertama Popote pagi hari ini sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sembari beta menyapa yang sudah bangun pagi, mungkin masih ngopi dulu, masih sarapan dulu sebelum ke tempat aktivitas.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Apa mama, apa saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, selamat pagi. Masih bintang tamannya terus di rangkaian Sasando pagi. Dan beta masih menantikan atensi dari papa mama semua ya. Di rangkaian Bapote pagi hari ini, bapak mama, bapak saudara dong. Apapun pekerjaan yang sedang dijalani hari ini, tentunya mari kita mulai dengan hati yang bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur, pekerjaan yang berat juga akan terasa lebih ringan, bapak mama, bapak saudara. Nah, bapak mama semuanya, pagi ini yang sudah siap-siap menuju ke ladangnya masing-masing. Ya, mari kita syukuri satu hal sederhana. Coba kita pikirkan lagi ya, lihat lagi. Mungkin kita sudah siap motor mau pakai di kerja, atau juga yang bertani ada alat-alat yang sudah disiapkan ya, menunggu untuk kita pakai ya di kita punya tempat pekerjaan, atau bahkan kita punya kaki tangan yang masih kuat untuk bekerja. Memang kadang-kadang hal-hal ini sederhana ini kadang-kadang terlupakan ataupun terlewatkan. Ada pepatah yang bilang kalau syukur itu bukan karena hidup yang selalu mudah, tapi karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalani. Nah, pekerjaan adalah salah satu kesempatan itu. Nah, kota merasa jenuh dengan ketumpuk pekerjaan. Pasti di antara kota pernah. Ya, pernah, hampir semua orang pernah. Tapi ketika kota coba ingat bahwa pekerjaan itu bisa bantu kota punya orang tua, punya pasangan, kota punya anak-anak, atau bahkan bisa menolong orang lain, rasa lelah akan berubah menjadi semangat yang baru. Kita punya pernah ketemu salah seorang bapak begitu ya. Dia jual sayur di pasar. Dia bilang, "Beta memang soalnya punya, tapi beta sebenarnya kerja di kantor yang besar. Tapi beta punya rasa syukur karena setiap pagi masih ada orang yang datang beli beta punya sayur. Nah, dari situ bisa beta biayai beta pun anak-anak pun sekolah." Ini adalah kalimat sederhana bapak mama, tapi dalam sekali maknanya. Mungkin ada juga yang pernah berkata sama seperti bapak ini ya, dengan gaji yang pas-pasan, sambil begitu besar. Ya. Tapi ketika dia melihat mengajar dan melihat murid-muridnya bisa baca, bisa tulis, atau bahkan mereka bisa berhasil, ini adalah kebahagiaan yang bisa dibayar. Jadi benar ya bapak mama bahwa ukuran syukur setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kembali ke kita punya topik pagi hari ini, bapak mama, bapak saudara dong. Jadi topik pagi hari ini, apa yang buat bapak saudara dong bersyukur dengan pekerjaan saat ini? Yang pertama adalah penghasilannya, yang kedua adalah lingkungan kerjanya, yang ketiga rekan kerja dan atasan yang suportif, yang keempat pekerjaan yang sesuai dengan minat, dan yang terakhir pekerjaan yang bisa bikin kita jadi bos untuk diri sendiri. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu nih, penghasilan. Banyak orang bersyukur karena dari pekerjaan ini kebutuhan rumah tangga itu bisa terpenuhi. Ya, bisa beli beras, bisa bayar listrik, bisa beli sayur atau ikan atau daging begitu. Bisa bantu orang tua dan tentunya yang sepunya anak bisa menyekolahkan anak-anak. Penghasilan mungkin soalnya begitu besar juga ya. Bukan sesuatu yang terlalu besar, tapi cukup untuk hidup layak dan sudah jadi alasan besar untuk kita bersyukur. Ya, ada yang bergabung pagi hari ini, beta coba dulu untuk menerima. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke. Sebentar kakak Joy, beta hubungkan dulu dengan Bluetooth nih, ini belum tahu hubung ya. Oke, halo kakak Joy.
1: Halo.
0: Oke, selamat pagi kakak Joy. Salam semangat hari Senin pagi hari ini.
1: Selamat pagi juga kakak.
0: Oke, bagaimana kabar kakak Joy? Sudah siap-siap mau tempur ini pagi kok?
1: Ini baru tadi malam jam 10 kak Jen baru pulang dari Kemba.
0: Oh, oke. Baik. Ini pagi ada aktivitas apa nih kakak Joy?
1: mau ke kebun ke siram sayur kecil.
0: Oke, senang.
1: Gabung dulu.
0: Gabung dong Kakak Joy. Ini beta pertanyaan bapak ini pagi sederhana, apa yang bikin ketong basudara dong bersyukur dengan ketong pekerjaan saat ini?
1: Makasih kecil, pertanyaan bagus itu kecil.
0: Mm-hmm.
1: Lalu umpamakan saya Kakak Jin,
0: Joy
1: bersyukur dalam penibulan walaupun sedikit demi sedikit pun saya masih merasakan dia punya hasil.
0: Iya.
1: Seperti saya tanam sayur ke sini, saya merasakan ini bulan ini walaupun sedikit, walaupun saya capek, seperti panas pun ada yang sedikit pun saya merasakan dia.
0: Iya.
1: Kalau kita ini kita tidak berusaha kajin, kita tidak
0: kajin. Iya betul.
1: Dalam diri keluarga kami masih bujang-bujang begini kajin. Kalau
0: iya.
1: Kita kajin kita agak sedikit kajin, malah kita pikiran. Kita pikiran kajin. Kalau kalau kita punya berkat sedikit aja, perluan banyak aja.
0: Betul.
1: Mau bangun gereja, mau diperluan dari pemerintah. Harus sedikit-sedikit berkat yang kita dapatkan dalam bulan tadi. Malah saya bersyukur.
0: Iya.
1: Kenapa kehidupan.
0: Betul.
1: Saya kekuatan, saya minta terima kasih kepada berikan berkat kepada saya waktu sedikit
0: iya Kakak Joy luar biasa, semangat ya Kakak Joy di hari ini
1: ya, Kak Jin.
0: Puji Tuhan untuk semua pekerjaan yang kau bisa lakukan ya. Baik, ada mas salam-salam sebelum berangkat ke kebun?
1: Minta lagu Kak Jin.
0: Boleh Kakak Joy, mau lagu yang mana?
1: Lagunya dari Wanri Tobe, Kak Jin.
0: Wanri Tobe. Wanri Tobe yang mana, Kakak? Salah satu?
1: Yang...
0: Tunggu beta lihat.
1: Yang daun di tanah basah, Kak Jin.
0: Yang mana, Kakak?
1: Daun gugur di tanah basah.
0: Oke, beta coba lihat ya. Tapi kalau sonde dapat, yang penting dari Wanri Tobe, sah?
1: Iya.
0: Oke,
1: Kak Jin.
0: Iya. Itu Sako ya.
1: Kak Jin.
0: Iya.
1: Salam buat semua Kak.
0: Terima kasih Kakak Joy. Salam semangat. Sukses. Iya.
1: Terima kasih
0: Shalom. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Joy di Molo Tengah ya. Pagi ini sudah siap mau ke kebun. Iya, bersyukur untuk pekerjaan di ladang hari ini ya. Tuhan berkati, tanaman-tanaman hasil tanamannya juga baik. Iya, dan ketong bersyukur dengan apapun pekerjaan yang Tuhan sudah kasih di ketong punya ladang masing-masing ya. Bapak mama, abah, saudara, itu yang kita bilang tuh. Besar ataupun kecilnya penghasilan, kalau ketong sonde bersyukur itu mau sebesar apapun sonde akan pernah cukup. Percaya, sonde akan pernah cukup. Ya, walaupun ketong sudah dapat penghasilan yang sangat banyak, tapi kalau ketong sonde bersyukur, ketong rasa itu sonde pas. Ih, sonde pas nih. Beta kayaknya harus cari uang tambah nih, ya. Harus ini dan ini. Kalau sudah dapat uang tambah dan berkat yang lebih, kadang ketong juga merasa kalau belum bersyukur ya, kota masa itu juga belum cukup. Padahal untuk orang lain itu terlalu banyak sebenarnya ya mama semuanya. Oke, karena itu jadilah orang yang ya mensyukur apapun yang kota kerjakan sekarang ini ya. Jangan kota memandang yang lebih tinggi atau jangan kota orang Kupang apa ada peribahasa bilang tuh jangan terlalu atau selalu kota lihat ke atas. Gitu. Kalau kota selalu lihat ke atas, kota akan merasa kurang ya. Karena kota lihat orang boleh lebih gaji lebih besar beta ini betanya begini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita tahu bahwa wah di bawah di sana masih banyak orang yang belum seberuntung beta. Bersyukur beta masih dapat kerja, ada orang yang masih cari pekerjaan susah ya, mereka juga sudah punya lahan untuk ditanami apapun. Susah sekali begitu ya, dan itu akan bikin kita lebih semangat ya untuk kita memulai pekerjaan di hari ini. Bagaimana Beta, langsung saja ke lagu yang tadi sudah di request sama Kakak Joy. Kakak Joy, ini Beta sudah cari One Rito B, tapi Beta sudah ketemu itu. Yang ada di sini One Rito B, dia pun judul Beta Bukan Dokter Spesialis Hati. Beta putar ini saya ya Kakak ya. Langsung saja lagu ini Beta hadirkan, dan spesial untuk Bapak Mama semua yang susiap gas pagi ini.

Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

atau belok, senang-senang ya, goyang-goyang dulu begitu ya sebelum potong ketambah aktivitas biar semangat ya. Nah, mari potong lihat lagi, selain penghasilan ada juga lingkungan kerja ya. Ada tempat kerja yang suasananya hangat ya. Satu dengan yang lain tuh saling menyapa, saling batogor, saling bantu. Datang kerja tuh serasa seperti kotong datang ke rumah kedua. Ya memang kadang-kadang kotong sana berpikir bahwa waktu kotong di tempat kerja itu ternyata lebih banyak daripada di rumah. Karena itu lingkungan kerja yang baik bikin orang itu bisa betah bekerja lama di sana. Tapi kalau kena lingkungan kerja yang bisa bilang toksik ya, satu beriring dengan satu jadikan satu sebagai batu loncatan dan lain sebagainya, ini bikin kotong juga aduh. Ya, kita cari kerja lain sama mungkin kok. Sangat-sangat penting ya, ada di lingkungan kerja yang sangat mendukung kotong ya. Kemudian ada juga rekan kerja dan atasan yang suportif. Teman kerja yang mau dengar, bantu kotong ketika kotong salah atau kotong sudah tahu begitu. Atasan yang menghargai usaha bawahan adalah berkat tersendiri ya. Dapat atasan seperti itu luar biasa berkat yang Tuhan suka sih begitu untuk kotong semua. Tapi kalau yang hanya suka perintah dan lain sebagainya, ini kotong butuh banyak berdoa begitu Bapak Mama ya. Dukungan seperti ini sangat memengaruhi kesehatan mental seseorang ya. Karena seorang pekerja yang baik, dia akan bisa bekerja dengan baik kalau dia punya kesehatan mentalnya baik seperti itu. Kemudian ada juga pekerjaan sesuai minat. Kalau kotong kerja sesuai minat, biasanya kotong lebih mudah berkembang. Contoh, ada yang suka masak, ya memasak lalu dia bikin atau buka usaha kuliner. Nah, itu lihat dia berjualnya makanan yang orang bilang sederhana sah kelihatannya. Mungkin lauknya yang dijual juga lauk rumahan, tapi ketika kotong coba dia pemasakan itu enak sekali. Itu karena kerjanya dengan hati, dengan tulus dan memang sesuai dengan dia passion, dia minat begitu. Ada yang suka musik, ada yang suka kerajinan, ada yang bertani ya. Seperti kakak Joy tadi, kalau bertani, aduh itu sayur bagus-bagus, hijau-hijau semua. Lahan yang tadi kotong lihat kering, tapi ketika diolah dengan tangan-tangan yang rajin, yang semangat, semua akan hijau begitu. Kemudian ada juga yang suka menulis, dia menghasilkan banyak tulisan yang memotivasi orang lain, buku-buku yang bagus begitu. Atau mengajar. Ya, anak-anak yang tadi sonet bisa baca tulis akhirnya jadi bisa baca dan tulis. Nah, ketika hati senang, energi kerja juga berbeda. Kotong harus membawa energi kerja yang positif untuk orang-orang di sekitar kotong, Bapak Mama. Jangan sampai ada yang datang langsung bilang, aduh capek. Ada yang baru sampai sudah mengeluh bilang, aduh beginilah dan begitulah. Ini akan membawa energi negatif yang akan mempengaruhi orang lain. Terus ada juga pekerjaan yang bisa dibilang jadi bos untuk diri sendiri. Contoh pelaku UMKM, petani mandiri, nelayan, penenun, pengrajin, pedagang kecil. Dong sering merasa bangga karena bisa atur usahanya sendiri. Pasti ya. Karena pagi-pagi Dong su harus bangun ya. Dong siap sendiri dong punya jualan dan lain sebagainya. Memang tantangannya besar tapi ada kebebasan dan kepuasan tersendiri. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kembali ke kotong punya topik tadi ya, Bapak Mama semua. Nanti kotong lanjut di Bapak sesi kedua ya. Suatu hari kalau pekerjaan Bapak Saudara dong terasa berat, jadi hal apa yang biasanya mengingatkan Bapak Saudara untuk tetap bersyukur? Nah, nanti kotong lanjut lagi, tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pameran pembangunan dan expo UMKM HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendau menjadi ajang promosi berbagai capaian pembangunan daerah, inovasi, pelayanan publik hingga produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bupati Rotendau Paulus Henuk mengatakan kegiatan ini sejalan dengan program unggulan Bulesio atau 9 agenda perubahan yang menjadi area pembangunan daerah. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Lanjut ke informasi berikut. Ancaman kekeringan, penyusutan debit mata air hingga resiko tanah longsor menjadi tantangan ekologis utama yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan. Menjawab persoalan tersebut, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari menghadirkan pendekatan solusi berbasis alam melalui restorasi lahan berbasis tanaman bambu. Koordinator YBL Kabupaten TTU dan TTS Ikarniati Sandil menjelaskan krisis air dan kekeringan pada musim kemarau di Pulau Timur sebenarnya bisa dipulihkan dengan kembali memanfaatkan pengetahuan tradisional serta vegetasi lokal penahan air. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Giovanni. Sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor. Orang pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu, Taletan Tavani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, bertutur dengan tetangga, dan tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita memiliki adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti saya tadinya saya bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki, bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta menjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawi Tantafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang punya nama, atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi, itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilahnya Timur, nah Timur itu bahaya. Nah Timur itu bahaya, jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin Talawi Tantafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu, berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup kepada orang itu, seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini, sama saya menjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja, tidak ada denda. Mungkin semua selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan tempat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar, ipar punya anak saya pukul, sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Sebab itu nanti kena di anak saya, jadi itu termasuk anak kita juga. Dia harus cepat sadar, kalau tidak anak kita sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri. Kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama, supaya mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat

0: Maria Kausekase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tavani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tavani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tavani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dari. Mantu kita itu tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Itu sepen santun berbicara harus bagaimana kalau kami kita berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita rendah itu dimimpin orang. Itu. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu tadi itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang kita harus membentuk budaya kita dari leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita punya, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
0: Dalam tradisi Taluitan Tavani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tavani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taluitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taluitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dipimpin dengan adat, mungkin ada yang melanggar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat, dia natuni habis. Tapi kalau ada abis-abis itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan supaya kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, misalnya sudah kita pergi di sana, jadi mungkin bawa dengan uang tanpa ciri, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang berbicara juga nanti di atas duduk tanpa ciri, jika dia mengizinkan untuk kita berdua, dia akan kasih tanpa ciri yang dia akan terima sayang ini, sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berarti apa yang menjadi kesalahan, karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat dari siang itu tidak baik, atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipilihkan, atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Supaya santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya bakalai, tidak kali ini segampang itu. Karena kita mesti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk ke agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit, jadi tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan dengan kuburan adat yang baik. Ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Uh-huh. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikurang ke sana begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang jajan, dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah, dan bisa-bisa juga difonis penjara. Menurut kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Walaupun menurutnya bagaimana, yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tanpa ciri uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini, Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa sebelum. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya agar kita, budaya kita dari peninggalan ilmu yang kita, sudah kita menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang beli salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa, UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah. Sebagai adat kita tutup dengan selendang satu kos, sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Pendengar, Taluitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Taluitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Taluitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

104,3 MHz perempat RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Ya, Kotong senantiasa bersyukur dengan setiap pekerjaan yang Kotong punya ya. Dan seperti di sesebab poti pagi tadi untuk sesi pertama ya, Kotong sudah mendengarkan banyak sekali begitu ya, perihal tentang bagaimana Kotong bisa bersyukur untuk pekerjaan apapun itu juga, baik Kotong di kebun, Kotong di tempat mengajar ya, atau Kotong di pasar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, kalau satu hari pekerjaan Bapak Saudara terasa berat ya, kira-kira hal apa yang biasanya mengingatkan Bapak Saudara doang untuk tetap bersyukur? Keluarga di rumah, anak-anak, orang tua, impian masa depan, atau keyakinan bahwa Tuhan selalu buka jalan. Nah, ada juga mungkin yang saat ini lagi mencari pekerjaan ya. Ya, belum dapat juga barangkali. Jangan berkecil hati, gunakan masa penantian untuk belajar, memperluas relasi dan menjaga semangat. Karena banyak orang yang berhasil bukan karena jalannya mudah, tetapi karena mereka sondai menyerah. Jadi bagi yang sudah bekerja, mari hargai pekerjaan kita, datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, jaga hubungan baik dengan sesama. Dan teruslah belajar untuk meningkatkan kemampuan. Karena syukur yang sejati bukan hanya diucapkan, tapi juga ditunjukkan lewat cara kita bekerja. Oke, selamat bergelut dengan setiap potong punya karya di hari ini, selalu menghasilkan yang terbaik. Dan tetap bersama Beta di 104,3 MHz, karena Beta masih punya banyak sekali informasi menarik. Ya, dan potong akan lanjut di sesi Sasando Pagi nanti. Ya, kali ini kita hadirkan dulu koleksinya Steel Red Fit Sunrise dengan Kau Dengar Dulu.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun ya, anak.
0: Bapak do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.